Montok papahambus kapayhan tay kiva pagwatan kagampit ko susan it kinaisunan mo. Kavasato mo buong hongkod panamangan ko susan pagun saba SDCC ipakalaja lubong oprem apat jam it mumbul hotline tay WhatsApp ISO bahu bahu tohu onam sizam apat ISO tohu. Insan po bagu ISO bahu bahu tohu onam sizam apat ISO tohu.

0: ko na ku. Mamanaw gakod, kapawakas do tundu undu, om kapangin kuang do ontok toluo. Manakaday ino do manguhan kapuhusungan za, kapatun do gontob kinabas za, om kapangin kuang gontob kolesterol.
1: Itanga dat sina kabahatan, kibaw iso pulau Sanganu, Malaysia, inano pang pulau layang-layang. Pinbako ang hawi tahong 100 kilometer mantad ko atak na balu, pulau layang-layang no pang asambogizan mantad pulau ngabi spretli. Ito namangan do tinimungan susumangot Malaysia, muntok mintamong kumahigan ang patarangan Malaysia. Di taon 1600 kahungapod, pulau layang-layang no pang ioy tando, terumbu karang no po, iotob songyan ubab om kay buhay ontok autonomous bike. Mantadi no tinimbunan na Malaysia otogis om pinapadadi pulau layang-layang sebagai pulau toto tepot. Mantadi taon 1900 vahu ngoprom tahu. Riho no osus wakot Malaysia it pulau layang-layang sebagai kaikatan Malaysia. Baino, iwa Honda Zone tutubuan kapal, radar om lolo kiton susmangod it pulau layang-layang montok mongmohi nisa na nakamoy. Pulau ipaguhi diti ioy tando isa terumbu. Onuon nagi do Vietnam, Pagunsina, Brunei o Philippine, tuki katumbazan do kivaw asil sandag, nega do gas asli, phosphorus, tumaw o asil dat. Apatut tamangan ko sa toko, patanangan Malaysia.

Abal Tonibo Tadau Baino. Minobo Sivazon Montili Datuk Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Kiko Sivatan Obogizan Dino Menokadung Kuma Kasunizon Ekonomi Ukabon miyampay hobi hinab do saba o papapapu Canada montok magukab pisa kadasan it bogisan economy o bulaw hobi no it bogisan aquaculture. Masa katundan ng tanonon dat dahil ko sa wapati hambus na bos di datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor diantok kapongo tuminambuhoy kapantangan ipasuruh Jaya Takavas kuma id Malaysia Jody Robinson id Manara Kinabalu. Dahil bitubungan di minana kapayhan i datu Haji Ji do Sabah Kivau Pipia Kinesanon Taman Pamonan ipaintonda manaymo kapapuvan mantad habus pogun. Kampay no Taman Pamonan Kota Kinabalu KKIP Kinesanon Pamonan Tumaw Mamaw POIC Lahadatu Kudat Blue Economy Industrial Park Om Sogip Id Sipitang Hansan Kohanan Dinok Anu Pahabon O Pisakadasan Sabah Om Canada Hobino Id Pidagangan Om Kapapuvan. Pisoso mo o bogisan katumbuzan adadi kapopobu kotundan uvang kudat idswang timpu duvogisom himotawun timpu mikot. Ino na po nga tumanod kinoin sa baton ginumu mamimiyambo dasom timpu himotawun nakatahib inakapagavit kinabuon tavasi dokuma bogisan katumbuzan id uvang nakamoy. Mantad na di dino, pinapakyanwon di manonon tudo katumbuhusan kuma Vazon Montili, Tan Sri Chong Kakyat, Savia Vico Gompit, Kabakasan Pati Humbuson, An Onuan Pagintangan. Muntok mamagaza to, biginumu mamimiembo, suway ka mamaguno tababasi o kasivatan podtuangisan, miyaga do tip of Borneo. Tinubong isido di antok ababasan Majlis Pemasyuran Jalan Chong Kakyat Id Kudat. Dahil ababasan na kumoy, talon-alon kisinodo 2.1 kilometer pinunganan do Jalan Chong Kakyat. Namot Jalan Pearson, Pinohon, do ngan kuma Jalan Tun Mustafa. Kituduvanin no, montok momondom do kinovosian kalaja do 2.2 buuan montok katundan kudat. Montok papatantu kofosian kosunizon bogisan kotambuhusan. Opiumanan miyampay hobi hinab, nunsub o mamumukabun tonganini om tinimungan tuhun kinisunon mamaguno tababasi teknologi digital om kabahan tinodo kababagu AI. Nabos di mohingon mununuat kamuntilian katambuhusan seni om kubasanan motek. Datu Syahrudin Abu Sohot, Monguhan o teknologi dahil pamalanan, pamanan, momimiyombo. Suway ka po pa yung tutun, kagingahan Malaysia, om nagi po pa yung kavas kasikapan paghudan, iti katon. Tumano di si Doc, iguno o kabuon teknologi, may pahod bingisaman, manamong kinesanon pasayhi, tungkusan om gatang kubasanan. Montok papatanto, dobogizan katambusan, pointimpon, kanu, munangkiyahi, om patihombus. Mingisom magukab o sabah do kanu sapi pagatason di Tavasi. Ino mentok papaingkavas po bagod asil ko pahubusan pomonan sapi daging pogun. Ingkano pinabos ni Montili pamuta naman panginsadan ang pomonan takanon Datu Jamawi Jafar di kapongo Minoy Intong pamugampizan sapi id Brisbane, Australia. Tumano di Datu Jamawi pinggisaman dino kampay no mintong kasivatan ababasan po po bibit sapi pagatason id Australia. Hobino montok po patihambus bibit sapi Tavasi dokuma mamumutazam Sabah. Mipaho dino do tanggungan kapalintan pogun do papawakas id bogisan mamutazam om nagimanakaday po po yung kavas asil om kauntungan. At umbasan ni si do mamaguno bibit di Tavasi na sakadung do pinghudan om kalajang avi mamutazam di Tavasi. Kano po po buo pomonan sapi kuma mamumutazam Sabah kuma id gontob miyampay hobi kano manong kiyahi.

0: 明日は会おうと思います。
1: Ya, terima kasih timpu dok sembahan dok kori tinga mudik kudi nadi. Kita ada dua puluh lima minit dok kau dek sembahan dok kori tinga. Kau apa kakal dok kau kita ada timpu kakal dok kita timpu dok kau dok memohis dok ginavo. Baik nama kita dok kau dah zaman tadi Winnie siap id kohoinganku.

Tuminin pun di ko isok buhan kawahu dubong ay buhu dubong prom apat. Sabi abi kadai pengindepuan ika kadazan tegazo kota kinapalu, awan na di pepetong da beg plastik kuma momomo guno. Mantadi no, kempen oitan bawa beg pa toy 3B. Pinatimpun do hintun kakadazan tegazo kota kinapalu sebagai hang mongingkuang pemagunaan beg plastik. Bawa beg pa.

Saba VFM 有声茶馆，美丽的心情从一句简单的问候开始，开启元气满满的一天。

归来吧，归来吧，我梦寐中难忘的人，高飞远走，浪迹天涯，别让多情的叶儿耻笑我们，到底成空话。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan makanan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu dia pandai.
6: Yana Bar dinakan. Dong lupa mengkale siaran sama ala bana.
4: Minggu ko tu.
7: Nah.
6: Nah. Ya.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan. Asal jokiti kurung-kurung.
6: Link itu bangsa.
8: Bingo ko.
10: Rabana.
8: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana.

Assalamualaikum dinakan, salam Malaysia Madani. Yang awal kita semua lagi demangi kemuap tu ko. Demangi bulan Oktober 2026. Kita posok no diam bulan Oktober dinakan. Bersama ko sepersiam Rabiul Akhir 1440. Wow, Idra Lau Amis. Bersama ko DJ Z. Kali bersama ko aku ngabut maung dinakan. Kamu akan bersama ko aku. Jadi terima kasih mengalai kita tak sabar BFM. Saran sama Allah banyak. Terima kasih sentiasa menek kami sebagai radio yang mendayakan kapan pabaran untuk kam semimon ko. Jadi sudah pasti ini para jom diam segmen bobo tu diam segmen pabaran ko pandayagan kita akan sekungsi abar sambil-sambil kita berdayag. Engkau pengkang tak jam 4 kemuap kita akan masuk diam segmen tukodon. Engkau pen pemupusan ni kang tak jam 5 kita akan kali abar-abar diam latu dau bot ti posok diam segmen minit-minit lagu. Jadi yang kasih kat tukodon tidak panggil kemuap tu. Amkam un kam apa tukodon boleh kongsi bi ko aku mi tu tak ka unti tu. Boleh din bi tak kami ampun WhatsApp kosong dekat siam 4 siam 0 pitu wow. Jadi tak tinggal tukodon paling siok boleh gununo ko ngalak-ngalak resoh kemuap-kemuap tu. Kita akan kongsi ni ko kam semimon dinakan. Okey. Jadi yang kita ingin tak pan dinakan sebagai panduan muslim ke muslimat semuanya makale kita tidak panggil kemuap tu. Kita sama-sama akan makale azan asar. Tak jam 3:20 kemab untuk kawasan Kota Kinabalu, kopan kawasan-kawasan anu semua waktu kok ni. Jadi sekejap lagi lah kita akan kali azan asar ni nak kanang kok panam kita ngendak keadaan memang luar betiru kemuap tu ngendak kata yang tu cuaca memang luar bendak tila kata Malaysia Meteorological Department bagian Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli kopan kelestarian alam paling bau sih berpenuh dalam jam 1 sih 1:35 dengan laut sini kita ngendak mitu lagi ni demilah Sabah yang terua uran yang bagian pedalaman, bagian Beaufort, Mbakut, Sepitang, bagian Tambunan, Keningau, Tenom, Kopan, Kuala Penyu, Kopan bagian Pantai Barat, bagian Papar, Penampang, Tuaran, Kota Belud, Kota Kinabalu, Kopan, Putatan, ngabut jam 5, kemab, Lawamis, tembangi bulan Oktober 2026. Menosi, yang pun, yang barat jamah. Yang pun cuaca untuk tembangi kemab tu, ngabut jam 5, kemab, rungai-rungai sorot itu. Jadi pikopian pan kita balik dodau lagu kita seru Siti Arlini Morlan pelananku tak seran sama harapan.

Allah Subhanahu wa Taala maraan anu bermaksud bege beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-Ala ayat 14 ngabut 15.

Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana. Mandi. Mandi ngeruah perkara penting untuk kebersihan diri. Kita boleh menek mandi engkau baik sajuk atau engkau baik panas. Kedua-dua ni iko kelapan. Mandi engkau baik sajuk. Mempenik daya tahan badan. Sagar badan engkau fikiran. Murangan tekanan persoalan. Engkau menjaga kebersihan butikok engkau kulit. Kopan, mandi engkau baik panas. Boleh ngelansar pelananlah. Ngalak pedi-pedi badan. Ngelak penyakit susah turi, engkau gangguan turi. Engkau pan, ngurangan reso, stres, kok susah atas. Mandi, amalan kebersihan.

0: Dungkum tinau, dungkum kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Bido RTM Klik Benek Bi saluran radio kesayangan Bi. Dukum yoso, Sabah Bi FM. Siaran sama, nimpon dekat pukul telu, ngabut enam kemuap.
1: Bahaya makai balik bagas selan penapi anu raino pinakai. Yoni buli nebab pemenikan kolesterol, kok pen buli kok sebab masalah jantung. Selan pemapi anu pinakai balik-balik alap tiniman, kok ginantian engkok selan anu bau, amun. Warna selan bertukar, selan jadi keros kok pekat, selan tiuruk buan kok anu ni alap. Meluak umbu anu iko sebetak pinanas, warna makanan anu ginuring jadi darak. Reso makanan anu ginuring teresonya alap, senebab lek selan anu boy pinakai. Untuk nguring makanan sebelum tu, pinakai balik. Makanan anu sehat, tanggung jawab bersomo.

0: Bingo kam! Dong lupo makale siaran sama ala pana. Pukul telu ngabut enam kemua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
1: Dong pinabainin peranak kekuri tak panas lau untuk ngelak teruak strok haba. Sinok peranak nginum buek putih sesukup ni, wau gelas dembangi. Kinurangan berkekuri tak luar, makai tupi atau payung sebetak meluar. Makai pakaian anu lagak, kok menek kawasan anu sajuk kok landung. Ngelindung keluarga bi luak strok haba.

Terima kasih akan kakak lagi ya bersama aku DJ Z dan bagi kemuap tu tak serang sama alapan dekit pabaran yang ingkong siti kok bangan dina kena bagi kemuap tu you know program Ritma Kinabalu ataupun Rhythm of Kinabalu ROK Rock 2026 tak 2 ngabut 4 Oktober tu dina kena maksud ni maung limpuan dina kena 2026 tak Padang Merdeka Kota Kinabalu dinakana. Kita ngendai nanti nanti sebentar lagi info-info ni yang boleh kongsi tengok bangan dinakan semimun tu. Ya jualah info ni dinakana. Inan tu ngeruol kata Kementerian Pelancongan Seni Kok Budaya Motek Nutan Jabatan Kebudayaan Kok Pan Kesenian Negara JKKN Sabah Kok kerja semua Kementerian Pelancongan Kebudayaan Kok Pan Alam Sekitar Sabah Minggu lagi akan nganjuran program Ritma Kinabalu Rhythm of Kinabalu Arok 2026 tak 2 ngabut 4 Oktober 2026 tak Padang Merdeka Kota Kinabalu Kok Pan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Jaji Nor dijangka akan jadi yang pun tetamu kehormat jadi tak cina kangen cerita ni sendiri dengan masa kan nak boleh nunggu kau pe lan-lan kau dinakan jadi esis cerita dikit ndak tian lagi apa barang yang boleh kongsi ti nantu pasal yang tu Dyslexia Awareness Day Tokopan Workshop 2026 akan peneru tak 3 Oktober 2026 lau Sabtu nimpun dekat jam siam sensang ngabut 4 kemuap tungan ni tak Perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Tanjung Aruk jadi nanti si pasal Dyslexia Awareness Day Tokopan Workshop 2026 3 Oktober lau Sabtu tu dinakan lah dekat jam siam ngabut 4 kemuap tak Perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Tanjung Haru lauk bana tu ngan meje am kau pengen peranak diki ko nyala yang diki yang berjumpa yang boleh moso ko ngan bana benda ngogo pelan lan ha anak aku sikit salah ngogo pe amun masa-masa aku ko tertentu ko sampai un kefe-kefe tu ngan nginum-nginum pan lepas tingkat 2 tingkat 2 ni ko 2 ke 1 ya bagian ya ne bagian peranak kampun lepas tu lauk bana lek gay bunyias me amun anak no posok pe ko sana ngata ini mana jadi aku pengen masa-masa barajomo yin masa-masa terluang lah kok boleh nunggu aku pelan-pelan dina kan lah engkau pan dina kan kejap lagi tak jam 4 kemap kita diam segmen teka tukau dan unga tukau dan bingung si video aku kok jam 4 tu kita meluak ni ke sekejap je lagi jadi terus je bersama kau kita aku pan akan muka live kang sekejap lagi sekejap lagi lah dia akan diam segmen tukau tukau dan tua ah. Jadi kita berdaya kita dah engkau dah buat lagu sebelum kita posok diam segmen seterus ni dia akan lagu lagu Tasar Fazli Bunga Selasih tak siaran sama Alap Anak

Dinakana, terima kasih kak kalian bersama aku di JZ. Jadi jadi kita masak diam segmen teka dan nembangi ke maaf tu kan. Ngam-ngam lawa amis ko. Lepas tu kita nimpon lagi nembangi bulan Oktober tu tak lawa amis. Jadi kita berdayak nembangi ke maaf tu dinakana. Sama-sama kita beragam lah barat rajama. Kita beragam ko. Ya boleh tambah serius mana ke maaf tu. Ngam-ngam di tu tiko banan nutan kita barat ni suran. Uran kebi betiru barat ni. Barat Hamid uran londos tak tuaran. Nah, sian lagi. Sian lagi. Lalu selam ke maaf DJ Z. Waalaikumsalam. Semimanya ngendak kita ko. Sepanggar pan uran DJ Barat Tenggiling. Minggu lagi uran tapi am kita ngendak pan si bodoh si aku best kongsi ko kam si ko. Lekat tak ajan cuaca memang demi lah pantai barat uran lah. Ko kiko ni demangi ke map tu. Jadi amun kawasan-kawasan be yang selalu ni barat jemo memang buat ni selalu bana laju bana menike. Amun kereta api me sedio alap lanan be no ko. Kang susah lagi amun. Terua. Oh yo mana bagas ni dinakan ko. Okey okey. Inan tu kita amun teka dan demangi ke muap tu untuk edisi demangi bulan Oktober 2026 bersama aku di JZ demangi ke muap tu lawamis. Kita amun teka dan iyo no, aku pengen dua kau je lah kongsi ku untuk kam ke. Soalan bobo ian luman nyak ben betis nangis nyak ben moto. Ceng, apa sih? Soalan kedua, amun manuk delai yang telo lekat jata bumbung telo ni labuk demilak pinggo. Ah. Okay, eno yang pun soalan dinakan. Jadi kita pun soalan ni si balikan ku untuk segmen demangi ke muap tu. Ian luman nyak ben betis, nangis nyak ben moto. Kedua, amun manuk delai ngan telur lekat jatah bumbung telur ni labuk dan bilak pinggo. Cuba sak kamu. Okay, inan tu berajomo si yang pun tengok dan inan tu realistik pan, bana, bana. So, barat mai. Ini nggak so, so yen, so betong kah ataupun nang sos jeje, amai. Yang nyaman terima kasih ngam Simon, kita baru open si masang kita yang pun live TikTok me tu ko, jadi kamu boleh kongsi ko kita lah sambil sambil kamu marah. Minggu tungan bib tiru tu, uran kah? Pat pat eh jawab bida aku ampun tu ko don ne, ke? Itik, itik, anggai. Cuba bila lagi dinakan ian ian ne, okay? Balikan ku yang pun soalan. Soalan ni, you know, ian luman nyak ben beti.

kapang. Me too, uran kajap-kajap ta KM baramai. Ha, uran niya. Lepas sek, soalan kedua, yan si eh, amun manuk delai ngan telo lekat jata bumbung telo labu lekat dembilak pinggo. Manuk delai ngan telo lekat jata bumbung telo ni labu dembilak pinggo. Lumanyan betis jam barak dia. Anggai. Okey, pat-pat apa mia bido? Ya ampun jawapan. Am kau uningin telefon pun boleh, tak WhatsApp pun boleh, tapi kang ah, kita break dulu dah kali kat lagu tu. Ah, dinaikkan lagu lekat tak soro. Nasri sulai dok ngambana banyak kau pelimpang barak ni. Demi lak gibang barak mai. Kau gibang aku kuanan. Okey, yen-yen pan kita break dulu kali lagu tu. Sama-sama kita berkali ni. Ya kau pelimpang. Tak seran sama. Alah bana.

0: Kadim-kadim, menek-menek lagu.
1: Ya nak berjumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
0: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran sama.
2: Sara ale endo niak buar makai boy. Terang bolorot tekok paip bay penake. Mun ngosek kudut mangkuk makai nu boy anu bay senambut. Mun makai mesin pemopo alap nu penenuan. Makai nu boy uran anu senambut untuk nata entonoman antawa ngosek kereta. Penakai nu boy lebian pengosek daing, manuk antawa rapa untuk nata pon kansang nu ngendak kok merakso amun ruun paip ngeman kok senempong lingau. Tenombol tekok paip amun merus impon, makai nu iyan-iyan pekakas untuk tujuan ngurangan boe ndok bil elektrik nia eko.
3: Microslip antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebetar den saat ngabut telumpu saat. Kopan, jomo anu niak teko bertindak balas adria ngabut niak nadaran dirini. Amun kam kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta antawa ngentan jentera buat lingau, lingau na buat ian-ian jo untuk ngurungayan reso ngantuke. Itu kerana microslip antawa seturis kajap buli ko onsom nyawabi kok pan nyawa jomo air.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip.

bersama aku di DJZ. Tazaran sama Alap Bana. Kita diam segmen tukar-tukar dan memang ikut map tu dinakan. Jadi sambil-sambil kita sambil lain kedok-kedok kamu. Sambil-sambil kedok-kedok kamu. Enggak apa nak sebagai baru jemaah perkongsian lah tembangan dinakan semimun kamu boleh ingin tak bertiru tak. Sukan Plus, siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichina Goya 2026. Kok kamu boleh ingin tak dilihat tak Sukan Plus bertiru tu. Okay. Jadi enosik kita ampun info dah bagi ke muap tu. Bana ya kesedih ko. Ikut bana dah jomu marak mi tu uran linggai tak tungan-tungan guys semimon tu. Ko cuba kam kongsi lagi uran kangkam. Ala. Jadi amun uran tungan be am selalu bana penik bue bara jomu ko. Nelanalah kereta awal-awal tak tungan-tungan tenak ai ko. Ibrayak nda ada bagi yang hari ai ko bana kereta ni petenap dia man we ko. Dia bue jadi amun terus sobi tungan-tungan be memang selalu bana penik ataupun patang no lah tu barat tenggiling lah. Amun aku diam kondi tu nyak notu kita aku tapi sini aku boleh sekongsi lah aku kam si kau lekat tamit Malaysia ampun eh memang ni jangka dia bangi kemop tu andang uran barat kak muna pan patang bana lah tu diiling ni ah. Jadi amun tungan-tungan memang selalu bana penap bana kau para jomo nelanan no barang kereta lah barang kereta mutu kerja ko ai barang mana mamak wadah pan urang mana lah tu DJ barak gay senuran-uran depan no ceno gay ngendak aku mitul kata live TikTok tu ah. Agak ko langa bana rumah gay tu tau. nyak neutrality ya jarang no ko neutrality ko tapi bawa waria truak pan ko dengan kekuasaan ko lingkodon lah tesa paling manang ah. Ingin ni sabar lah mesti unjuk hikmah sebalik semimun ni ko. Lebih-lebih kan buat barang cuma londos lekat jata eh. Nah, kenamat nosep. Okay lah, tapi pian-pian pan yang barang cuma dia betul pelanan betiru bana mesti palap-palap mulai lah ah. Palap-palap kemudian pelanan yang dinakan dong laju bana ko. Nyet kita barang cuma lanan tegak ko bengi lubang. Nah, pesak pentekang bagas ni kereta ampun tayar susah lagi ko. Kau pangan yang melan mutu eh ko nya paniti kita ko sepukun tegak ko yang barat jomba bertakung buat me ko terpelimpas pop nya kita lubang ko jadi sentiasa jago-jago lah untuk semimon lah barang dinakan timem rumah ko amun memang kawasan-kawasan yang selalu bana pandai boleh buat ni boleh menikah ko barat jomba ya ne angkatlah barang-barang yang berharga lah kok barang-barang dokumen-dokumen yang penting eh kok barat tenggiling bek ni lambat yang penting selamat dinakan barat ni mana pan. Okay kita pun teko dan demangi ke muap tu habis tu kita pun cerita aja sini kita kongsi untuk kam supaya kam sambil-sambil pan kita berdayak sambil-sambil pan kita kali radio barat jomo nasib un kau DJ baik marah ling namanya terlipat kuno un kau lagi turi-turi tu bangun kampung kau kam dinakan lepas asarnya alap sembianya alap turi kok. Jadi kita pun soalan dia bagi ke muap tu. Soalan ni, bok-bok, ian luman nyak ben betis nangis nyak ben motor. Barak guys si, so. Enggai, so betongku. Enggai kok so dinakan ah. Kedua, amun manuk delai dengan telur lekat jatah bumbung telur ni labuk dembilak pinggo. Dembilak kuanan barak guys. Pan buli, nyon masalah nyon salah ni kok. Yang ini yang penting kamu spotting jo. Kok jawabin beda aku semimon. Kok sin dengan dak kita betiru tu terima kasih no semimon nah amun ngam jawapan pi banan ku kam lagu kang torong okey jadi jogo-jogo kam palap-palap kam selalu me meluare mama wada barat ni uran bana tu DJ ko ala-ala pasti aku ngendak ye nor ne ngendak-ngendak tak media sosial ko tu kita ko masa-masa tak boleh tu kita ko dinakan lah jadi kadang-kadang bus pan baik motor ti metak penting ngendak amun kisah sedih bana ko tapi ente pin pan para jomo lum teh ah. Okey kamu nak lock jawapan ne. Ala nong sari waalaikumsalam. Ya na barbi. Saya ingin telepon kam. Unka sih kau tak ngam-ngam lagi betiru para jomo musim-musim muran tu. Kau DJ ya para ni. Mamak betano yak ni telepon. Nyano ingin dak dinakan mana-mana. Lebih-lebih lagi amun pula guntur kilat ni Allah ling ni kok nyamun nyamun telefon amun daun-daun lagi pada nyamun TV ni bagai kok nyamun tutup ni lagi maka yan orang ni maka tualak kan masa mikai yan cuna teh maku lagu buli kan dia je buli tapi
Jawapin na daw ako ang soalan na. Mun bana, pasang ko sa bago eh. Bana nung sari, niyak ngakal. Okay, yang pun soalan si balikan kun tudo lagi ah. Yen luman nya bengen betis, nangis nya bengen moto. Wah, soalan kedua. Amun manuk delai ngan telo lekat jata bumbung telo ni labu dembila pinggo. Wah, eh no yang pun soalan. Balikan ku untuk tudo lagi soalan untuk tukodon. Soalan untuk teko-teko dan demangi kamu waktu. Yen luman nya bengen betis, nangis nya bengen moto. Soalan kedua, amun manuk delai ngan telo lekat jata bumbung telo ni labu dembila pinggo. Subak sakam marak mahku demangi kamu waktu. Ko, amnya telefon ke kam ko. Unka sih ko. Alapas ko lain titu. Mendung bana latu lingga dokon songom patang alala. Kinau sapa ko kali cerita gitu. Ba aku tu kakal lagi mi tu kepayan na. Amun aku peluak no si alap jo no. Mara mazlan awan. Okey, boleh pikiran. Hai, moto bue di, moto bue ah. Akan de. Gaikot. Gaikot tenggiling. Okey, 4:23 minit kamu ah. Pat-pat pikir pikir ko yo lumanya run betis jawapan ni umur. Oh, se. Moto low bar sleeping beauty. Ok. Enggai. Enggai ko. Cuba lagi, ke? Cuba lagi. Mulak sampin no sebegitu biru betuk-betuk don tu kok dina kana sambil-sambil tinggal ngalak bare jomo kok resuatai ya kok jem-jem kok yang betiru diam kerita kita berjoget tu kita berjoget tu engko lagu kita suruh Azmi Nordin joget rindu-rinduan tak siaran sama alap bana untuk dinakan yang ngintam-ngintam meluar lagu tuntuk kam ke kale bisa semua-semua kita kalian ya.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Terima kasih Dinakan. Dengan mana lagu Eko engko bangan Dinakan demangi kemuap tu sebab para jomo uran-uran pasang lagi lagu kokok. Lagu rojo kokok kele kata soro Badur Siman barat nerisa tina wana sebab aku terkokok ke DJ buat kita orang kan ya. Barat ni yang yomo aku main lambung batu lambung batu lepas ini sebar ni lagi ya indung ni pendok-pendok. Maksudnya betul kita ni rokok-kok ya. Palis-palis. Bule-bule jadi lagu kok ah. Adakah aku betiton lagu? Kok. Tapi kok bayang no tak? Bule tahan pun Badur Siman tu tau. Beli terpikir ni rokok-kok ke. Temuran-uran tu lagi kok. Amun perenak dah rojotinau. No, amun begini nak kan. Abtiru nyawan terhati gaya. Nyebingin perasaan. Amte muran-uran lagi ya Rabi. Ingorbanan apa naus nak mulai ah. Yang buat piplang oi juga berat ni. Okeylah Dinakan. Terima kasih teman-teman Dinakan semua yang baraja mo selalu bana sentiasa muan sekungan untuk kami itu. Ko ensan no ban baraja mo uran na ko londos bana. Gambaran jo te DJ Warakai. Ko boy kamu gitu ka? Ling ni yo mangan ya yen si ya mi rupo ni yen giuk ala te banglong kale ni. Okeylah. Terima kasih ya bar staring aku tu sama mix no Dinakan barani yang ngini yang penting buli lagi kiti betutak. Aga sangkan lang ke mana terpikiran ni tadi tu ni kirana. Ala pauran ala bana mangan kita badak Allah te musim ah musim sap kita badak betiru tau bana ai stepnya amun panas-panas lagi amun jomo sampin guring lagi yang ngerakup-ngerakup pe ko Allah ai pas pun. Alah te kamu na tu masa-masa tu cerita ni tau bana. Waalaikumsalam Kanome ko terus kita ingin memiapan kita badak ke Sen memangan ni panas-panas di barat ni Allah te pas pun bus bayi loti kalian ni tau gini kagak itu ah barat game itu barat imanku Shalom Selangor barat ni uran pan barat Mazlan si kudat beranti nouran buat landung-landung barat jiu naji adik terima kasih sen lagi sini jomo keningau pan mitu se barat ni mendung Dinakan dokon-dokon mau ngeremi no tu terhati no kadi jeling ni ngeremi sama lo kering keningau ngeremi kok un lagu uran-uran ngeremi pan mitu kok yang kabut talap no tantung marah personik yuk kok ku itu badak meno alah te kok kok kepunan gaya mana-mana masam-masam senerita kok daras mana uran tak tenggilan DJ barak ekonomi alah te amun uran jo kok bully lagi ya yut no mati kio samina DJ yang te katua kion som kasih maksudnya yut no mitu kion som

kasih maksud non Risa. Ko jadi amun kawasan-kawasan ternak itu kan barat di sini lah di nak kena. Ladan bika mampu kerita tak kawasan ternak ya. Kang perangi ya media yang kuna. Amun si Ayen. Oh, dong melita badak buk dinakan dengan memang ben giuk. Oh, okay, paham. Barat Jun kota Blutpan londos mana uran barat ni. Aha, aku si ben gitu si baik kong si Sen Azmi Pansiko tu kita aku sudahlah uran. Lepas saya yang kau tinau lagi beriu lagi kau ah. Amun londos mana beriu kau, amun mulek-mulek yang tak kawasan-kawasan yang selalu bana memang bengen sedin-sedin ni memang pun kayu wiko bana ya kau ah. Berpikir mesepu pandinakan bana. Aku pun berboin aku teruak bagi ya, tegak kau ah. Gak kau lagi yang kayu dinakan. Bana yo ampun batang-batang eno yo labu bagi munda ah. Nasib-nasib je pan yak teruak maku. Bana-bana tau. Eno te ah jadi jogo-jogo kah mah. Amun aku sigo amun mulek para jomo ko amun lekat keke yang oke bi lan-lan sorop meja te ko lan-lan meja bagian tenggilan meja ko. Ko yo bagian meja ko anu ko iko mana kawasan-kawasan ni orang ne kawasan-kawasan iko mana pun-pun kayu ko lah te. Jadi jogo-jogo selalu amun tak kawasan-kawasan keke pan somo jopan. Amun barat jomo nyak teko ko ala prihat lah dau ko ni agak dodau teduk-teduk ko amun londos bana uran amun londos bana edara sama beriu ni ala te. Kak gini ko kak iko mana kui pula no kemup-kemup tu kui tumpek pan setiap mana dik barat gai. Minggu kita memiayam itu tu. Bana beriman kuliut ketahuan ti berawas jolah berani bana-bana setok jogo-jogo lah dinakan. Jadi kita amun cerita esik teko-teko don desik. Yen lumanya ben betis nangisnya ben moto. Awal kau mulai di jail YouTube barak mamak wadah. Pian nanti mulai amun nyaling kan kita amun radio amun aku mulai mamak wadah. Kau Azmi ayah nak mulai pian ne aku mito patin office. Jadi terpaksa lah teh ah. Una ke pemandang teka dan un sabar kau. Eh no ala pelikin kau buat lodo dinakan. Alah susah barang tu. Nyata jawab kulit gaya tu tak bana-bana. Iku barang makanan peluak gaya tem-tem ke aku kau pun tu kodon tu. Sudahlah kemuapuran-muran kau sajuk-sajuk lagi kau. Taat lagi gaya barang makanan. Alah tek. Bana-bana tanya selesai tugas eh. Okeylah, pian kau pian banyak gini. Yang penting kan bahagia si Bimon. Senang-senang hati selalu kok. Tapi yang paling penting sedia sungguh jaga kesihatan. Bersyukur kita kakak lum lagi. Jawapin bidok doa aku ampun tekodon eh sini. Yan lumanya pengen betis nangisnya pengen moto. Kedua amun manuk delai ngan telur lekat jatah bumbung. Ntelur ni labuk dembilak pinggo. Berarti kok supi berarti kok kupik sedap kok DJ. Kali kita lagu bingung aku lagi. Si pak medem bila rumah yang masang mana oyo mana soros air radio pasang bisiran sama lepan eh. Ais kelon no soro DJ baraga engko ano. Engko uran ne. Maku maaf kami ya anang mengenap pak minat pada kali siaran sama. Okay, bien, pan, terima kasih kita kali ada lagu lekata soro Rubisa Tiasin ini tak siaran sama lepan.

now. Dong kem kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik. Penek bi saluran radio kesayangan bi. Dukung biasa Sabah BFM. Siaran sama. Nimpon dekat pukul telu. Ngabut

Terima kasih Dinakan. Kakak lagi bersama di Jazzy tak sabar BFM saran sama Alap Bana Demangi Kemuap tu. Kok kakak lagi kita diam segmen teko dan Demangi Kemuap tu si. Kok masa-masa benda pernah luak tu. Kita pun soalan sini Ian Luman nyak ben betis nangis nyak bengen moto. Iko Bana jawapan gai Dinakan barang. Ian si barangan sono. Ian lagi si eh. Amun manuk delai dengan telur lekat jatah bumbung. Telur ni labuk dembilak pinggo. Barak gai dembilak kuanan no. Kok dembilak gui bang no. Labuk dia ling ni sebab ya ampun bumbung eh. Lesuk. Okay, yang ini nyawan salat ni kok. Nyawan salat ni. Selagi berat jemukan mengejawab ni kok. Tapi pada apa ni kok panas sikit cerita mi tu. Amin bila sandakan beluran si barat gai. Mainnya uran lah ah. Panas barat gai. Tapi amin bila pantai barat tu kok. Hai mek. Nyak boleh muras mana dia nak kandang dan muran tu mana. Undulek mamakku. Tak guntur gambar mamakku. Kok, lepas gitu nak mulek, nak pian bagi dia nak kan. Nyak tapi ya bawa ni, 4.49. Kok, 10 minit lagi. 10 minit lagi dia nak kan. Kita akan mempusan saran sama tu. Lepas ni kau lagu tu, aku kongsi kau kam lah dia nak kan. Lepas, yang tu. Lepas ni kau lagu tu, beranggung kam, yang nyo ampun. Jawapan, okay? Kalau tidak lagu lekat tak soro dendul lawak. Dendul lawak? Oh, tajuk lagu ni dendul lawak. Awang Kamaludin atau Aciawai. Tak serang sama.

Tuduh lawak penena taiku berawang Kamaluddin. Jadi punya lawak pian. Mesti tuduh lawak juga. Oh. Okey lagi ni ampun tekan tak torong torong barat printing touch barat GPT awan barat ni. Okey kita ampun soalan sini Ian Luman nyak pengen betis nangis nyak pengen moto barang sono si peluak ko. Iko mana no si peluak tu? Ko last-last ni tapi abe chat GPT manang lah ko. Jawapan ni awan, okey? Awan Ian Luman nyak pengen betis nangis nyak pengen moto jawapan ni awan. Tania. Ko. Soalan kedua eh. Soalan kedua IC amun manuk delai dengan telur dekat jantan bumbung, telur ni labuk dembilak pinggo. De bagi marak dembilak gibang, de bagi marak dembilak kuanan, de bagi marak diom kuali ko. Okey, jawapan yang mana si barak kak kak Muna, entah minggu kak man, kak Muna bagi kulit jawapan ya. Mau dilawan pantum. Jawapan ni yo no. Manuk delan yang ngen telur dinakan. Mana mat telurnya labu-labu DJ. Labu petang. Omar, ni ah, manuk delan yang ngen telur. Pian lain ngen telur. Soalan kita lu eh, Kang. Aku marah lah. Eh, jadi untuk tak TikTok kampun eh, kau. Iko pansi. Okey, Tania ada semiman jomo si yang baik ngebana. Kau, pabanang pansiun. Terima kasih. Bak bau dan utang kami terserah sama. Terima kasih. Tania angkam semiman. Sekejap lagi, tak jam lima. Aku muap kita akan kali. Yenoran eh. Kali abar-abar diom lah. Kau, jadi. Kita semua lagi kang lah diam torong siaran ko. Kita temu kang diam torong siaran. Habis jawab rabar diam melate kang. Kita kale lagu-lagu yang pernah aku lek bangan dinakan semimon. Okay, jadi kita break down ko lagu-lagu kita suara Roslin. Sanang-sanang jo. Tak siaran sama alap bana.

0: Petukar ku tajuk-tajuk kabar kemuap tu mahasiswa penerus kepimpinan LAT Nutan Pemahaman MA63 Sabah Tuan Rumah Persidangan ICAAPD. Assalamualaikum, Kok Pan Salam Malaysia Madani. Bersama ku aku Izzy Oleh, Diom Abar Sabah VFM Siaran Bajau, Ling Sama. Bangan mahasiswa perlu ngerati sejarah pembentukan Malaysia Kopan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 supaya kulit narusan kepimpinan LAT Kopan memperjuang hak Sabah Kopan Sarawak. Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Iwan Benedik Mara, generasi murapan akan mewarisan tanggungjawab diom nelasai perkara sekait MA63 anu kakal diom rundingan antara Kerajaan Persekutuan Kok Kerajaan Sabah Kopan Sarawak. Beliau anupan Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan Kopan Pengangkutan Sabah Mara, generasi murah akan warisan tanggungjawab dia menyelesaikan perkara sekait MA63 anu kakal dia merundingan antara Kerajaan Persekutuan Kopan Kerajaan Sabah Kopan Sarawak. Tarang ni mahasiswa bertiru buli ngendok bagian diom pilihan raya sebagai pengundi. Kopan buli nawaran diri guys sebagai calon sekiranya menok syarat anu boi tenetapan. Beliau marak bergias semasa jadi ahli panel simposium mahasiswa Borneo Aspirasi MA63 Tak University Technical Malaysia Melaka. Program Anjuran Persatuan Mahasiswa Anak Sabah Kopan Sarawak tu senempurnaan oleh Timbalan Menteri Sains Teknologi Kopan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Yusof Abdal. Sabah jadi tuan rumah persidangan antarabangsa ke-10 ASEAN Academy of Preventive Dentistry ICAAPD 2026. Program anu mekebiak lebih 20 orang pencerama lekas pusian buat lah tu pan antara usak dia metagap ngelagan kopan penjogoan kesihatan Pasar Limpon. Menteri Pembangunan Wanita Kesihatan Kopan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki Mara, kesihatan buak perlu nendak sebagai bagian lekat agenda kesihatan awam Kopan Penanggungan Sosial. Penjogohan impon gai kok sekadar rawatan klinikal, sebalik ni mekebiak pendidikan kesihatan, amalan lung sihat, akses tak perkhidmatan Kopan mekebiak aktif bangan masyarakat. Beliau berucap begia sampangan ICAAPD 2026 tak Kota Kinabalu. Teks ucapan ni benoso oleh pembantu Datuk Rina Jainal. Persidangan panut ngebincang isu penjogohan impon warga mas. Ngelagan berasas skul Kopan usak dia berantian tabiat mudan Kopan penggunaan vape. Merun rumah panjang murut Kopan lansaran tak pekan kemabong tenom. Boleh metagap lagi pemeliruan budaya Kopan warisan. Engkau muka peluang bau diom penanggungan ekonomi masyarakat Nutan Tonomon Herba. Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah merangkap adun kemabong Datuk Rubin Balang Mara. Potensi Tonomon Herba tu sedang nindak Nutan kerjasama engkau set strategik lekat Guangxi, China. Epan tepos kenoma kilo pasti Tonomon anu ngam anu teruk kembang sebagai sumber ekonomi. Kerjasama tu panut muka peluang tabangan masyarakat kampung untuk terbiak diom pertanian Nutan Persekutuan Pertanian kontrak engkau penduduk anu benanan pendedahan tak kaedah penonoman Kopan Penjogohan Tonoman Herba. Beliau marak bergeta maidan pembetukuan projek kerja-kerja melupus rumah panjang murut Kopan lansaran pekan kemabong tenom. Sabah Electric City Kopan PDRM Contingent Sabah metagap kerjasama dia mempedik kesadaran keselamatan elektrik khusus ni diom kalangan puk polis anu melan tugas tak lapangan. Usaha anu benuat Nutan program taklimat kesadaran keselamatan sekait elektrik tak induk pejabat polis Contingent Sabah. Taklimat anu secara sebundak Kopan diom talian tu Nutan nulek teluat tu surang puk polis. Antara topik anu peneluat yono mekilo pasti bahaya elektrik, risiko teruak elektrik Kopan lingkak ngelagan semasa melan tugas. Taklimat yang peneteko oleh pengurus kuanan Jabatan Kesihatan Keselamatan Kopan Alam Sekitar Sabah Electric City, Dayang Farhana Muhammad Nur. Sebelumnya delegasi Sabah Electric City anu kena tuan oleh Ketua Pegawai Eksekutif ni Datuk Insinyur Muhammad Yaakob Jaafar nut muan kunjungan hormat tak Suruhjaya Polis Sabah Datuk Jauti Dikun. Kerjasama Epan dia menukung usak dia moyo lagi budaya keselamatan elektrik diom kalangan agensi perintah Kopan Community.
1: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang sabah BFM siaran bajau ling sama.

Pemeriksaan pemeriksaan terjata stesen Selan dan sekitar Tawau. Hasil pemeriksaan pan koropat stesen Selan dan Yuan peti kopan buk log lawatan KPDN. KPDN Tawau marak pemantauan akan terus penetingkat dia mengempastian penutan undang-undang kopan ngelindung kepentingan bangan pengguna. Untuk meluah ekosistem perikanan anu lebih daras kopan mampan, Sabah Fish Marketing dan Berhad Sapma berteru pesikot tak komuniti nelayan dia mengerati keperluan sebana dia metagap ekosistem industri perikanan Sabah. Pengurus OYO ni Burhan Jaafar Mara usah dia metangun industri perikanannya seharusnya tertumpu tak aspek pemasaran hasil delot semata-mata. Sebalik ni pan perlu nendak semimun rantaian industri terposok na kemudahan kopan serentan anu penerluan lek nelayan. Beliau marak bergaya semasa tandawan tak premis medagang serentan ngedokop ding tak lan pasar Tawau. Barak Burhan, Tawau bengen potensi OYO diom sektor perikanan. Oleh usah dia metagap industri tebiak perlu menuat nutan kerjasama dedangai pihak. Sekul Sukan Malaysia Sabah SSMS tarus medaras kedudukan ni sebagai pusat kecemerlangan sukan negara. Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekul Bagian Pengurusan Sekul Harian Kementerian Pendidikan Malaysia Datin Zuraini Abu Hassan Mara. Pencapaian atlet murid SSMS neraminan penanggunan anu somoroto diom sukan akademik kopan sahsia. Diom bidang sukan atlet murid SSMS anu ngecatat penutan di tak peringkat antarabangsa terposok no Australia, Jepun, Korea kopan Jakarta serta 2026. Pencapaian tak gelanggang pan nut luman sebiak engkau prestasi akademik. Atlet murid engkau ngerekod grade purata school 4.52 untuk SPM 2025. Engkau pan datus-pedatus pelajar pra-universiti SSMS layak nambung pengajian ngogoh tak institusi pendidikan langa. Pencapaian tu pan metagap lagi aspirasi SSMS nutan slogan SSMS School for Future Olympians. Datuk Zuraini pun berucap semasa ngerasmian Maidan Apresiasi Kecemerlangan SSMS 2025 tak Kota Kinabalu. Pesta sukan antara wilayah Pesawi Betiru ngecipta sejarah engkau penganjuran balik Pesawi ke Seputelu nimpon telu ngabut 6 Oktober tu. Yang terdepan berkelum lagi kembali tradisi sukan anu jadi antara wadah penting untuk mesedikau warga Yayasan Sabah lekat dedangai wilayah. Kira-kira 500 orang penutan lekat 6 wilayah Yayasan Sabah akan ngenduk bagian diom dedangai acara sukan. Antara sukan anu penetanding ialah futsal, badminton, bola tampar, petang, pingpong, dart, pickleball, kopan kerem. Pengarah Yayasan Sabah Datuk Seri Dr. Gulam Haider Khan Bahadar ni jangka numpurnaan Pesawi ke Seputelu tu tak 2 Oktober tak gelanggang wow kompleks sukan Tun Adnan. Penganjuran balik pesta terbiak enggak jauh untuk nguji keupayaan kopan kecergasan fizikal tapi pan dia mentagap hubungan silaturahim kopan semangat kerja berpasukan ngelimpasan wilayah. Sebagai penombor petukuh ku tajuk-tajuk abar entedo lagi mahasiswa penarus kepimpinan LAT Nutan Pemahaman MA 63 Sabah Tuan Rumah Persidangan ICAAPD. Begitu abar sini bes nunting le Sharon Raymond lekat seksyen berita ewal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kan bekalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran.

Nilai-nilai murni sedong ko pan pengen sikap niat berlebihan dia muat pertimbangan entawa lingka ngabut niat mikiran jomo ali suntuk kalapan yang buli tu tanti gaya lum ko berbelanja ngurus kewangan engko alap berjimat ko pan niat berbelanja berlebih-lebih nuta nafsu ti setarus ni betutur engko sopan ko pan dong melanga diri sambil-sambil mekituan kiti tu lebih dari jomo. Dong, dong, dong. Setarus ni, muat no keputusan metimbang ian jadi ni. Amun titi muat pekeroe tak jomo lain. Kopan niat buat dembila. Mesti no adil, kopan harmoni untuk semimon pihak. Kopan dong pan lupo untuk ngejogo kesihatan kopan pemakanan ti. Ngendok no makanan entawa minuman engkok sedong-sedong jo dong lupo untuk menjaga kesihatan kok pan dong buar-buar.

Siap siogo calon peperiksaan ngodok pun sono. Fenomena El Nino runta tahap sedong kok peniramal akan betarusan sekurang-kurang ni ngabut tahun bunda. Nutan tak unjuran bau-bau tu. Intensi El Nino bok-bok ni beroperasi tekok tak tahap anu daras entawa super yono rojo daras ngabut September 2026 abut no April 2027. Kemungkinan ni risiko liut terbetak tempoh peperiksaan awam penerun yono tenak. Kok pan risiko dokon kok jerebu suhu anu panas, kok pan masalah kekurangan buek akan nindok. Kok pan winuanan pengendaan lebih. Kuleno maklumat bau tak netma.gov.my. Jogobi keselamatan, kok kesihatan diri. Kok pan sentioso berjogo-jogo tak kawasan tungan.

Terima kasih Dina kan bagi nasi kita berbagi kau dengan buat lagu sebab pernah aku lihat bangan Dina kan dengan semuanya makala kita dembangi ke muap tu kita pasti kau kakak lagi uran tak ada kena kuasa nanti udah bagi sih tak aku londos mana bayi post guys bayi kongsi guys sih kau gak kau uran jo tapi beri upan kau Dina kan jadi yang dom pelanan betiru palap palap kau Dina kan ah amu londos mana uran nanti tak kuasa kuasa nih barat jumu inor nih kau mana pun kayu sedih sedih lah nih kau jogo jogo lah Dina kan ah mau pada pikiran pada am tu biar nampas limpas namun ya ala pergi kau berhenta kali ah ya kau duduk duduk duduk baru nolong mantarus ke yang penting dong laju laju ah biar ni jenuh terlambat tindakan yang penting selamat teko kok yang penting selalu okey. Jadi pengkopian pendidikan kita narusan kita pun saran demangi kemuap tu tak demangi bulan Oktober 2026 segmen menek-menek lagu demangi kemuap tu tarusan tingko lagu lekata suara sapik jestar engkau pan saipul mau ni kubana sama aku DJ spume beragai nak inan spu tu untuk kau ke buat tiba daya engkau lagu lekata suara rozai kau pan rosdiali dendo tudung rumbai tak saran sama.

0: boya nyo sa pikto. Na, sbo!
1: Amun kam jadi saksi antawa mangso kejadian penderaan pengabaian kopan penimanan peranak diki-diki. Ngubung talian kasih di kau limo siam siam siam antawa WhatsApp kusung di kau siam 26 di kau limo siam siam siam untuk tabangan perlindungan perkhidmatan konseling teposokno kes buli kopan bimbingan masalah sosial remaja. Ngubung talian bebas tol tu anupan beroperasi 24 jam. Talian kasih di kau limo siam siam siam antawa WhatsApp kusung di kau siam 26 di kau limo siam siam siam. Untuk meteko abar atau tilau selan bencana tak tungan bi, kam boleh ngubung Pusat Kawalan Bencana Lat Sabah SDCC anu beroperasi 24 jam tak talian hotline antawa WhatsApp kusung wau wau 36 siam 4 kusung telu. Balikan ku kusung wau wau 36 siam 4 kusung telur.

Kakak bersama aku DJ Zidin Manggi Kemop tu. Dina akan tak 5-4 minit Kemop, lebih kurang 10 minit lagi Dina akan sebelum kita mempusan siaran sama Alam Panah Dina Manggi Kemop tu. Terima kasih bersama kau kita lekat sini lagi jam 3 sini kau ngabut no torong-torong tu. Tak ada manggi bulan Oktober 2026 bersama kau spesial Rabiul Akhir 1440 Hijrah. Lalu amin saat Dina akan okay. Sentiasa jaga-jaga lah Dina akan minggu-minggu dengan B memang luar kau, terutama kita itu tak area Pantai Barat tu. Uran londos ndak ti dengan kawasan si penenik le buek ko dan bila inana mesti ndak ku berkongsi jomo si media sosial eh ndak ku menik buek ni ko. Jadi amun tak tungan-tungan bi yang memang selalu kawasan tenak yang selalu bana penik le buek mungkin awal-awal pindah bino kereta lah nak kena ko guno bana te oyo bana bagasnya mun terat ko dina kan. Okey, yang diam pelanan betiru diam kereta ko yang mulai eh ko sentioso jogo-jogo lah Dina kan sebab para jomo yang tu yang pun cuaca tu nyak tantu kok. Jadi sebelum aku mempusan saran sama Demangi ke muap tu, pasanku untuk semimun yang mekali Demangi ke muap tu sentioso jogo-jogo kok, mengedep-ngedep musim uran Demangi ke muap tu kok. Para jomo uran-uran tu alap terasa sajuk tapi menuran lada rasnopan sambil guntur kilat kok, letek kok sampai liud eh susah pan kok sebab lantai para jomo buling lud kok pan para jomo keadaan begeje berbahayalah untuk bangan jomo yang melain kereta kok. Jadi amun un yang betiru yang meluar betiru tengah melan kereta yang mulai serup rumah kok melan kita pala-pala pelan lah Dina kena secara berhema jadi ngelagan kawasan-kawasan yang selalu bana penik liat buek kok pun setiap sunut perkembangan semasa lah Dina kan kampan boleh ngenda amaran-amaran cuaca lekat tak mit Malaysia aku pun selalu ngenda lekat mek kok yang pan barat jomo keadaan yang pan cuaca tiba-tiba tu semoga semimon yang mekali kita mengikut mop tu sentiasa so, nelindung barat jomo kok penuh sanang segala urusan kok pan selamat teko tak tungan niogo. Agak aku teko bagi aja kan. Aku izin oleh kita semua lagi tak sabar BFM siaran sama Alapana. Mempusan siaran sama Alapana dan bagi kemap tu edisi dan bagi bulan Oktober 2026 sepusiam Rabiul Akhir 1440 Hijrah. Lau amis kita berdaya kau lagu lekat Tasar Razai selekat kita mito. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Magsukol sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama. Dinagan hinawi ti makale habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin Mariam Habal-Habal Lahat Sabah VFM Siaran Hiling Sama. Perkala mustahak Habal Lahat Kohab Iti UMS ngan jangka jimat labi 50 maka 7 juta ringgit ongkos karan Laos Min Project Solar. Sabah patuyangan jaga aspek kalisinan maka keselamatan kinakan habal ni Lausan. University Malaysia Sabah UMS ni jangka amuan kalagihan maka jimatan ongkos pamakai karan labi 50 maka 7 juta ringgit Laos Min Pamalanjalan Tenaga Solar ma institusi inaani. Naib Chancellor na Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur angahaka projek pagtabangan maka kompani tenaga solar ina ni maujud halam minsan amakai ongkos Min University mariam timpu 25 tahun. Beliau ngahaka he painu inan mustahak sebapan ninda bilkaran UMS butin ani nekot-nekot rakayu titik 7 juta ringgit rambulan. Datuk Dr. Kasim dibakit pemberita bayi pain ang rasmian sistem solar fotovolta UMS Kota Kinabalu. Beliau anggahaka fasa panagnaan projek solar inan mampu amuan keabutan 10.57 megawatt. Manakala keluhaan taga potensi pinahayaan ako makasukupan keperluan tenaga komersial masangpuk makawalu halibulan siam palabay. Pencapaian inaani makabuktian institusi pengajian tinggi mampu makapagakal mustahak mariam kahinang amakai teknologi gadung maka tenaga manjari pinabahauan. Sabah patuingan jaga aspek kalisinan maka keselamatan kinakan Laos Min program premis bersih dan bebas asap rokok bebas. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki angahaka sedimin angasib aamag hinang ma pengurusan kinakan kolek pengiktirafan alisin maka selamat bes rusab ni hinang mag-injik anti-tifoid maka sijil latihan. Kahinang pagtabangan maka Jabatan Kesihatan Negeri Sabah inan amawajib kakadayan halam minsan ania mandusia magsiga maka maghanggup web. Beliau angahaka butehe hinabu ang rasmian program bebas siri tulu tahun 2020 ma kondom ma Kota Kinabalu. Datuk Julita mantug program inaani rusab maka pandaan penulutan rahatus pahatus ma soal keperluan amakakot gindan pangalangan asiga maka maghanggup web. Beliau magkainagon buday angan jaga kalisinan inan manjari amalan parangan lawan community ako makakilakila kalisinan makakahapan 7 kamimon mandusia. Mahasiswa Borneo mustahak selaku labayan hek magtau antara community, university makalahat. Sedimin anabang amuan penuntulan pataluak masoal perjanjian Malaysia Rangibu Siam Hatus Onompuk Makatullu M.E. Onomtullu. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Mosti Datuk Dr. Muhammad Yusuf Afdal angahaka mahasiswa min makanak bahau ruisa perlu apandai amaham sejarah isbat tujuh masyarakat maka makahati arus pembangunan pemaujuran Malaysia. Ahiling masoal MA 63 Dato' Muhammad Yusuf angahaka perjanjian inaani inggay kahal sajana katerangan sejarah sebalikna yana asas mustahak tujuh pemaujuran Malaysia. Beliau ang hakalan jalan MA6 tulo supaya pinatalak amakai perundangan yang anjangka balikanku yang anjaga hak autonomi wilayah pamahagian kakayaan sama rata maka ama amal-amalan vandalisme yaitu pamahagian kuasa pentadbiran maka perundangan antara perintah pusat maka perintah lahat. Mereo masa dalua beliau ama entoman mahasiswa aku apandai hinang angilang-ilang habal ma media sosial aku labi ahatul mariom pagisunan kenegaraan. Program Ruang Ekspresi Kreatif dan Apresiasi Bahasa Reka menjadi labayan mustahak mariom anokong usaha angulian maka amangunkan diri peserta Jabatan Penjara Malaysia Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jafri Arifin ang Ahaka kahinang seni bahasa maka kreativiti maka tabang peserta masungan keyakinan kandi maka pandai mariom komunikasi secara labi ahatul. Beliau ang haka butehe magsambata maka majlis penutupan program Reka Zon Sabah maka wilayah Persekutuan Labuan maka Kota Kinabalu. Teks hiling beliau ni pas sampai he setia usaha politik na Dato' Raimi Uge. Sementara hei pengarah bahagian korektif Ibu Pejabat Penjara Malaysia Nora Musa ang haka program ia amua tema Merdeka Jiwa Inan ni amai he pitu institusi penjara iaitu pertandingan seni, pementasan muzikal, ongkak puisi, deklamasi sajak maka syair. Pemupusan balbina sampai pabalik habal maustahak si. UMS ngan jangka jimat labi 50 maka pitu juta ringgit ongkos karan laus min projek solar. Sabah patuhi ngan jaga aspek kelisinan

0: Berita ini sunting Hekram Hanizan Jahamin. Terjemahan by Hinang Kukandi. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Dengarkan Hina Buiti Makale Habbal Lahat Siaran Bajau Hinding Sama.

0: خلق.
1: Panduan tak salik-salik serahkan poson na waktu maghrib ma kawasan Kota Kinabalu maka kawasan-kawasan Andalua waktu na.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peminta dan lagi di Panansa Anak Jenakan Mai-mai rupain pemakali setia Sabah VFM. Saga bapa-bapa pemakali setia Sabah VFM ya kaman sampul nak ma daerah ma ingga ma ingga lupa ingga ma tentu nak hidup itu ini akan nisih angkam lagi masih si Jun ma kohap itu untuk kalau itu peragnaan rakai wali bulan sangpo 2024 ma kondom sarakan. Jadi hawa Rusi Malaysia gondom siam minit ma itu ma kawasan kita Kinabalu maka kawasan-kawasan dalua waktu na tentuna hawa ina pasod waktu solat fardu maghrib berkala hamaram bila pantai timur ma sampuna tentuna dan akan sangai min halisag lima alimampuk maka siam minit kohapsi. Jadi ha selamat anunayan sembahyang fardu maghrib untuk badan muslimin muslimat ya pemakali setia Sabah VFM butina aneh.

Diyari may turo sa rakan nga kita kasampatan na magsapali bantog min Jabatan Meteorology Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Untuk kalau iti ma ipinaluwas ang ilisag at tulo 20 minit ko hapsi. Ito madakarang ikawasaan akan tajari ulan landos magbiya makalipte na ni diyang katajari madakarang ikawasaan masabay ito. Ito makawasaan pedalaman mabofot, mabakot, Sipitang, Tambunan, Kuningaw, Tenom, Makakuala Penyu, Risab Makausan Pantay Barat, Maito, Mapapar Penampang, Tuaran, Kota Kinabalu, Putatan, Makakota Belud, Risab Tajari, Wilayah Persekutuan Lambuan, Ngabut, Lisag, Pito, Sangom, itu sanakan. Jadi, tentu na isanakan keadaan inaani akan niya rakit makatanggalangan urusan perangan lawan tersanakan. Jadi, tentu na Risab, aku kita maka pa isbat na pa inanganda akan di ka ito magbaluwana update akabaha o akan pinaluas ma www.met.gov.my manjari harujuk takan di atau harusab manjari kita angan download secara percuma may cuaca sarakan ako kita makanda keadaan cuaca sakaba masa ia pinatamuas sarakan tentu na aku na pa in kita lavi isbat ma activity ta perangan lawan. Jadi hasanakan sarangahi ani pagsugol antu barang sarangakan ta pamakale setia Sabah VFM butina ani halisag onom 20 makarua minit ko hap ira itirakan pakalita ongkap min artis Jasni bang masi ania magsuno maka ongkap min artis Lobo dia ika panik sa ano ma ako Sabah VFM siaran hiling sama embal nasa

0: Katawan bika. May kad ngegahal identity kad biasa. Sabalik na iyan agindan identity tam selaku rakyat Malaysia. May kad makapasan nang indagenis palkala pasod na urusan bank, urusan angulian kesehatan, ngabut na ni urusan na pengakuan identity mariom sakaba urusan rasmi. Ingge kahal hee saja, kalabihan na butina ani palabay na min urusan parangal lawan. Maka ako rusab takonan bi, indagenis halli rusab bantuan min parinta anoy iru pinasod min may kad. Abutan urusan jari labi pasut salamat maka sanang ni akses. Sago bang iay maikad bi takaat atawa embal tabasa kami menurusan akan natanggalan. Jari rairaian tukalan bi maikad bi bang iay takaat alungay atawa aniak magbaluwa maalumat ma jabatan pendataran negara. Ayadan bi pahap-hap maikad bi sabab niak maremna nitahu identiti maka haktam selaku warga negara Malaysia.
1: Pakalehon bi kami
2: Sababi FM siaran healing sama
1: nagdalisa gondom ngabut lisag pitu kohap
3: ambang asa.
4: Sababi FM siaran healing sama sarangkan wa inalisa gondom terbuk maka tulu minit sarangkan hidup pagsukulan badan sarangkan tapa awai ma live TikTok Sababi FM roi sabutin ani tentu nanti kita live ma Facebook official Sababi FM. Jadi sarangkan tentu na untuk badan pamakale setia Sababi FM sakak mai itu ma platform kita mai itu ma Sababi FM itu untuk segmen Rabilak Pantai Timur sarangkan tentu na akan ani sakava Allah Sabtu sanakan ani nionan biz program iaitu makigan abanan pengusaha Riki Makasarang-Sarang atau IKS industri kecil dan sederhana sanakan bang Iaikam ania kelagihan atau bilahi makilahan produk bi tentuna sanakan atau iti tentuna untuk makigan banan mundus ya kami mon ako napain menjari panalik untuk sigam mangun akan di mariom pag-usahaan sarakan jari manjari DMB bangan dia tanda vi ma laman rasmi Facebook Sababi FM sarakan ma Facebook WhatsApp turanunbi detail vi turanunbi untuk saya ka makapagsayo ako kita manjari pasod mariom segment ia kan tentuna akan ni pahinang asa ka ba Allah Sabtu sarakan untuk manan pangusaha-pangusaha Riki Makasarang-Sarang IKS sarakan.

kitam ni soho anginom bohe pote labi he kamin bohe mamis. Sukup nahal anginom onom ngabut walu walu galas dangan law. Sago inaani angandol ruisab tujuh aktiviti maka keperluan aaparangan pangilangila sama timbang maka kesihatan baran tajaga. Sago katauan bika. Anginom bohe pote maglabimin gantaan bay panohoan ruisab manjari sabab kitam kalasunan bohe. Anu ingga akan song maka sakihan paligayna buah pinggang ia kapodjolan labi heka maghinang animanan labihan bohe mariom baran. Engkan sab minsan rubohe pote yana asas tujuh kasihatan tam sago subay rusab timbang he anginom bohe pote.

kan sayan rarondom am tabi Malaysia Madani tanau Sabah VFM kasalulan ragu rumurut pasukuan ku i Dexter Asidi. Tanau-tanau matang. Migigila ru pangilan masawat pun matang raralom manunggul rabal ru katinginayan ru pamagunan mimpun rakaratean nilo pasal ra ME onom ngoporam talu. Sabah na saukra mamagun kapuam tuan rumah rupan susunuran ICAAPD. Migigila rapangilan masawat matang makarati ratutunungon runanirangan ra Malaysia am pabantuan Malaysia 1963 ME 63 maragineo baguno malap nilo kosan manunggul rabal ruka tingganayan rupa magunanti amniayuk mamparayus rakandoy matang kosan mantamong ralonggom rusaba am Sarawak. Kumaruo tingganay Menteri Datu Iwan Benedict ondo niak Menteri Panambalayan, Perindustrian, Mangindapu am Pagautan Sabah, Mindago, sukor bagurati kulimanin masaw kura tayar matang ralalo manungkus ratanggung jawab kosan manalingapu rakapaganan ondo nang kait ra ME 63 talu ondo lakat poyo sunuron lolot ru parinta pasimpungan am parinta Sabah am Sarawak am iloniak mabuli maya raralom pilihan raya koson masakra pengundi am nayuk masakra calon amun matimpok mayara aturan ondo inaru noyo yo mindagu raginio partna sakra ali panel simposium mahasiswa Borneo aspirasi MA 63 talu ra University Technical Malaysia Melaka ondo inatang ru persatuan mahasiswa anak Sabah am Sarawak ondo pinatalimpun rasmi rukumaru Menteri Sains Teknologi am Inovasi Datu Dr. Muhammad Yusof Abdal. Sabah nasauk ramamagun kapuam tuan rumah rupan susunuran sampah magunan kamoporam balu ASEAN Academy of Preventive Dentistry ICAAPD rongaribu rongoporam onom. Program ondo nampalabit ralabi rongopor ngaulun pencerama into ramoporam siam pamagunan raginyo. Bobokon poyo gogot koson mampain dua poyo rabal pangampinan ampan tamungan rukaligagan Ruri Pon. Menteri Kesingkatan Ruandu Kaligagan Amkan Sayan Mamagun Datu Julita Majungki Mindagu Kaligagan Rukabang Matang Ilain Koson Santayaran Poyo Intara Agenda Kaligagan Runasuangan Am Kesingkatan Sosial. Ia Mindagu Raginia Belintok ICAAPD Rongaribu Rongoporam Onom Rakota Kinabalu. Teks Ruragunali Binasa Rumangindangan No Idatorina Jainal. Pambalan ratulus kapuam rumah panjang murut amlan saran rapekan kemabung tenom makandar kosan mangikang poyo ragogot ralalom mantamung rakaulayan am tungkus. Am menayuk menganira keluagan nakabagu ralalom kasingkatan ru ekonomi ru mamagun mayarapan tanaman ratutu kapuam herba. Menteri Kasingkatan Lisar Bandar Sabah odonyak adun kemabung Datu Rubin Balang Mindagu kandaran rupan tanaman ratutu raginio tatanga balon mayara uyu intora tayar ondo matimpok intora Guangzi China. Gitina kasimpung mengaru tojo ratutu ondo matimpok tonomon mayara sumber ru ekonomi. Iyo mindagu raginio rasa sai pampatakan ra projek kandoi-kandoi momongo ratulus am lansaran girapekan kemabung tenom. Sabah Electricity am PDRM Contingent Sabah nangikang poyora uyu nilo ralalom mampain dua poyora bal kalimanan pasal rakamian rukaran mulu poyora ralalom tayar mangangandoi ra pulis pat mampaugara kandoi matang nilo sora lapangan. Gogot ragina pinaugar amayara program pansusunuran kalimanan kamian nang kait rakaran rapusor upis pulis Contingent Sabah. Bobokan bal matang onda sinunur iyo ginio, pengenal pastian bahaya elektrik, risiko renjatan elektrik, am neyuk ralan pengampinan,
pat mampau garak kandoi. Taklimat raginio pinasaboy rupangurus kanan kaupisan kaligagan, kamian am liliut Sabah Electricity, Dayang Farhana Muhammad Nor. Pagului delegasi Sabah Electricity, ondo tininganai ru ketua pegawai eksekutif no, Datuk Insinyur Muhammad Yaakob Jaafar, niak nambuli urmat Rapasuruhjaya Polis Sabah, Idatu Jauti Dikun. Koson gogot mampauli ra ekosistem pangimpaitan ondo labi Maikang am Makandar, Sabah Fish Marketing Sendirian Berhad, SAFMA, Rayus Minggar ra community mangimpait, koson mengaru tojo raka tangan ra sotopot nano, aralalo mangikang ra ekosistem industri pangimpaitan Sabah. Tingganai mayono Burhan Jaafar Mindagu, gogot manirong ra industri pangimpaitan, salah kayuk mimpun rabal pantalanan ra ampos ruraat ayuk, kayo nyak matang koson magilong bal ru kasalingai ru industri, nakasimpung kaluayan am kukuliamos katangan ru mangimpait. Iyo mindagu ragineo nalupus kandoy nagilong-gilong nano raka kadayan mantalan ra kukuliamos mamparakop rapapait, sora jalan pasara tawawo. Tano-tano matang igondo poyo. Migigila rupangilan masawat pun matang ralalom manunggul rabal ru katingganayan rupamagunan mimpun rakaratian nilo pasalara ME onom ngoporam talu. Sabah nasaukra mamagun kapuam tuan ruma rupan susunuran ICAAPD. Ginionoyo pupus ru tano tinandari Sharon Raymond intora section tano ehwal semasa. Tabi Malaysia ma

Kan sayan rarondo maroka apat raka sari bulan silaka mopor rong ari burung pram onom paring kuanangan mangining rasa ba VFM kasalulan ragumurut pasisindanganan takau monsoi. Aku i Dexter Asidi DJ Rondom Ragetio. Pabukat Muslim azan isyak Rondom Ragetio jam ka tulu balu ngoparam jam ka tulu moparam balu ngaminit ara Rondom. Boyrongan jam ti mokondo kukulai natangan pasalulan malupus azan isyak inatangan kaulayan. Ganopayo pabukat Muslim azan isyak Rondom ragitio jam ka tulu moparam balu ngaminit ara Rondom. Kasalulan ara gumuruti mabuli ningon min giura kasalulan radio. Amun tampilon ora keke kasalulan radio frekuensi siam ngoparam ro titik tulu. Kapam ra kasalulan radio frekuensi matus am tulu titik sa. Amniayuk mabuli kamaya Ramon ra RTM klik. Aisna mengining takapeo rondo rimbai intari Patrick Jambo Guang Marat ini ngontak kau.

الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Pansin Rumah Rakyat alap asuku ampareson kenepon dan salinutan kaulayan alungan ampatandulon. Pawal nunan salinutilian am ukama kasip kapio tampu son am hormatin. Nintaran rahitu rondo intra pawal kaulayan onagi pitra pahansayan am pansin rumah nunaswangan dan salinutilian. Itaka salakayak akalap apasila rapan siluman. Takapon akalap apasila rapahansayan.

Kau jadikan saya ararondom pak bekat kau ngai. Amun mokondo kau ra akaun Facebook am TikTok mabeli naik kau maya ramon live rondom ragiti ora Facebook live ra akaun Sabah VFM V Good. Am naik ra TikTok live mai ra akaun Sabah VFM V Good. Am rayus mengatora bilin min rondom ragiti o. Kapua mabeli naik mengatora bilin min gura WhatsApp mai ra nombor umang sa siam. Apat siam umang tulu balu tulu balu. Resno pebalan kuniak baloru gaun ora susuap. Semoga turu kau pisan meteorologi Malaysia kapua met Malaysia baloru gaun takau reginoti kalau kukula monsoi. Sora pagun takau Sabah susuap mokondo rasa mawas timpalak amniak ganit rakukula intok intor susuap ti suku ra rondom ti jadi tumojo pabukat kau amun baluru gaun rondom raraiti semugut niak ramet Malaysia rondom raraiti timpalak ganit amniak rasa mawas sora titiko pamagunan takau nakasimpung niak Kedah Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Sarawak, amniak sora pagun takau Sabah, iono sora Asak, Telupit, Paitan, Sandakan, Igi Kalasan, Kudat, amniak Labuan, balaragitio suku rajam ka siam rondom raraiti. Tano baluru gaun mabuli mapandayan, Mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am nek aplikasi My Cuaca. Arais mukana pia bilin ni orang-orangan takau ndo dengan tora bilin ni lo giura TikTok live mai ko senentori Sapol Niki kan sayan ara rondom paring tong kanangan Sapol Niki. Lilewar lagi nak kena kerangan takau I Salvia Salji. Nangatora tangguang amniak bilino kono hai kan sayan ararondom kan sayan mempagarakan doi DJ peringkodangan Salvia Salgia kan sayan ararondom. Rasno mengining takapi orang norimbain tori Norlisa Yuntung guguangon monsoi ini ngontak kau.

0: Indak lano, mangkuat lalayeng rate. Atan ngiti magubuyuti kon.
1: Nindalom takor magubuyuti. Intol poyo ragaling. Am gitio nasaok merah ronok kaulayan takau. Mulu poyo belintok mampalanau, manindal, manantau, mangintawang, mamparidikya, amasuang poyo kandoy ondo magat. Ganak ka abik rumalayo tira. Mamano kilingon takau. Magat no sanin takau. Maguguyuti ni ayup. Koso na mamirot per pabukatan takau. Am gagama no maguguyuti rayus takau atangon. Maragi niyo rayus mangirot per pabukatan takau. Kabal upana nang suay rabuluang ugam.

Kan sayan kawin upah ka ang kiringoh ramon ras Sabah VFM ka salulan rahumurut inatangan kaulayan takar londom hituring ho taka talupoyo liliwa numatuo takar haling liliwa kesa ininggalanan rakukui pinasukuri antikoh lituan amrangan-rangan ondorin nakam rakampung mamaitom daerah aborok kemabong liliwa karuo ininggalanan rakumali ondo pinasukuri ansimat ukum amrangan-rangan ondo rinakam rakampung ansip keningau liliwa katalu ninggalanan ra lalangkut ondo pinasuku rita likur lintung amrangan-rangan ondo rinakam yok peor kampung ansip keningau.

0: Paham.
1: Hinilingara itu talupoyo liliwa rahaling pinaringoh mayramuyon rondok kaulayan ondo nasaukra pemanggaan taka. Ringoh muyon ina tangan kaulayan taka tukir oro ka apat raminggu jam katulu apat ngoparam limonga minit ra londom. Papari ku bahu ina tangan kaulayan taka ra londom hitu ra rondo rimbai intori Rosel Gani rimbai ninggalanan ra ulun taka. Sabab VFM kasalulan ra humurut pasindanganan taka onsoy.

Rasna kita mukanda ronda pembelan iyo gini logo ru gata oro rasu suap oro ka limo raka ru ari bulan sila ka mopor rong ari bu rong operam onom ti onda pining kual ru inan industri gata saba LIGS susu gata siam ngaringgit apat ngopor ngausen sakilo gata kapingan kalo inug gret kesa limo ngaringgit onom ngoperam onom ngausen sakilo gata kapingan kalau inug gret karuo apat ngaringgit tulung ngoperam onom ngausen sakilo gata kantalan gret kesa limo ngaringgit talung ngoperam siam ngausen sakilo gata kantalan gret karuo apat ngaringgit apat ngoperam siam ngausen sakilo gata sikarap saringgit talung ngoperam onom ngausen sakilo igondo poyo logo rugata oro rasuswa poro kalimo raka ro aribulan silaka mopor rong aribu rong param onom ti undo piningkual ru inan industri gata saba LIGS saba susu gata siam ngaringgit apat ngopor ngausen sakilo gata kapingan kalo inug gret kesa limo ngaringgit onom ngoparam onom ngausen sakilo gata kapingan kalo inug gret karuo apat ngaringgit tulu ngoparam onom ngausen sakilo gata kantalan gret kesa limo ngaringgit talu ngoparam siam ngausen sakilo gata kantalan gret karuo apat ngaringgit apat ngoparam siam ngausen sakilo gata sikarap saringgit talu ngoparam onom ngausen sakilo. Saya nak kena pia bilin into rangarangan takau dan dengan tora bilin nilo random rarity giura TikTok live mai kesan intori Muhammad Safri kan sayan ara random kena monsoi paling kurangan Muhammad Safri kan sayan ara random. Lelewar lagi ni mukanya nak rangan takau i cempaka biru onom ngoparam sa nangat tora bilin nak kena kan sayan ara random maruka part DJ. Ngangai pabukat-pabukat rangan-rangan rasa bab VFM monsoi kon ni cempaka biru paling kurangan cempaka biru kan saya na arorondom gamau ko pan rasak monsoi soi ragiuno kalau nak malelenan rangan takau iz nang atora bilino kono kan saya arorondom DJ paling kurangan Z kan saya arorondom rangan-rangan takau tinang atora bilini lo Egira TikTok live my random rarity. Paring konangan rangan-rangan. Esno mengining takapio rondo rimbain dari Xavier Maurice Sakiki. Ini ngontakau.

Asna kita mukana pio rondo pembelan ya gini tano spot rondom rarayti mukondo pagugulan mimbul FIFA Asian Cup 2026 ya gini Malaysia kulimanin tumum ra Singapura ralom grup E pangkulian ka Mopor am pagugulan mimbul ti kulimanin atangon giura stadium si Jalak Harupat Bandung Indonesia rajam ka balu talong opor ngaminit ra rondom ti. Am pagugulan mimbul ti mabuli min ilain ra Sukan Plus RTM Klee. Rais nama kenopia bilin ito rangan takau dan angat ora bilin ilo gira Facebook Live My Rondom Rarai. Tiko sanin tori Julita Magret kan sayan ara rondom aro kapat DJ am rangan-rangan rasa babi FM Monsoy Kono. Paring kudangan Julita Magret kan sayan ara rondom.

Liliwara gini mo kano pio rangan takaw i Julius Wong Wong nang adorabili no kano kan sayan rarondom DJ Rasaba VFM am rangan-rangan kan sayan rarondom monso i kano paring kurangan Julius Wong Wong gama kopana rayusak maligag ragiuno. Ning takapeo rondo rimbain tori del dahalan Sibiu kalansanan pinati busu ini ngontakau.

0: Bulintok bar aru gaun kalumonsoy, pulunggo tagaw po yung sangkinolor, kasagan mo bar ara imbor kapam activity ondok magagoy kapam lasak, koson ramang kiwara bujuk, imbor kapam activity sor ara sungoy amrat, koson ramagapon mamparaw ang bokon-bokon po yung, ang kiwara bulur kapam hiking, am mambasikal ramalur. Bar aru gaun ondok kalumonsoy, masalok mangkinibit rakasaukan do asaw. Kara takau galing kan sayang do inan galama. Inai takau met Malaysia kosan maka pandai bagu rata nau naka bagu bal rugau.
1: Gete makan apa ronda pembelaan yang ini entar bahagian integriti dan governance negeri Sabah Bigons. Kulimanim na nga tangra rondoy na tangan, ininggalanan ra Convention Integrity, Tabir Urus dan Anti Rasuah Kita 2026, ginoraka onom am tulu aribulan, sila ka mopor 2026 ti, agiura SICC Kota Kinabalu.

makuna pia bilin into rangarangan takau kasunin tori Florita Losombo Laurentius nangatora bilino gira Facebook Live mic konokan sayan ara rondom DJ amrangan-rangan rasa babi FM monso ikono paringkonangan Florita Losombo Laurentius kan sayan ara rondom. Kalunyak malilanan rangan takawi sabin kangut nangatora bilinon rarondom araraiti konokan sayan rarondom maro kapat DJ ngangay rangan-rangan ondo manginin rakas salulan aragumurut ni pasinanganan takaw monsoy konoparing konangan sabin kangut kan sayan rarondom gamakopan arayusak monsoy ensoy regional. Ais mengining teka peron dari Mbain dari Adin Mairin Sohongom Rurulon. Ini ngontak kau.

Aka pandai kaki. Daerah Tuaran, rondo intara daerah Kainsa Inuka bernegeri itu, ondo inayanan nasuangan ulun dusun nambacau. Daerah itu nampili rakuda nasau ketetandu papentalangan re daerah Tuaran. Daerah Tuaran talu ngoperam 4 km taweno intara kota Kinabalu, rahayono 1,106 ngoperam 6 km persegi nasau kera intok sasailon muai rasaraton Nusabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar ramking nu luapa sandong, ondo rawahu lina tutunan yak nu nasuangan rahitu, raino nasauk, ra intok akabunduk rahuang nu anambului, intoran dalom am lusar nu pamahunan.

Gitu muka nopi rondo pembelan, ia gini entor Kementerian Panambuluyan Seni Am Kaulayan Motek, mai rakau pisan Kaulayan Am Kesenian Pamagunan JKKN Sabah, mababai ara uyu nilo ra Kementerian Panambuluyan Kaulayan Am Liliut Sabah, kulimanin mengatang ra rondo inatangan, ininggalanan ara program Ritma Kinabalu, Rhythms of Kinabalu ROK, rong aribu rong oparam onom, gino raka ruo suku apat aribulan sila kamopor rong aribu rong oparam onom, atangon giura Padang Merdeka Kota Kinabalu. Am tingganai Menteri Sabah, Idato Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor, kosondara tambului matang ralalom sasai raginya. Terima kasih kerana bilin torang antakau dari Kimol Demus nang antara bilin aku nakan saya nara rondom DJ Sabah VFM Monsoy kono paring kenangan Kimol Demus. Ambilin dari Josie Mindong, hai kono hai Josie Mindong kan saya nara rondom. Mengiring takapi orang nerimbain dari Edward Emmy Soroy Manginduku. Ini ngontak kau.

0: Timpokon rangangay jalun paparisan. Kasaukan El Nino tinumaling punayo ang tantamon rumayos sukurabilor matong. Mimpun datano nakabago kasaukan El Nino ti bal mapajak tojo tantamon sukurasila kapat 2023. Kasaukan mampaliur bulintok paparisan kalau malap kongkong kabalu salakan liur mayo kabal rabokon kosenda malisun malasura majenjan am timu wondomin kurang niak matang leon tojo ida ita kau natma.gov.my kosan makapandai bago ratano nakabago alungin kasayan am kaligaran dulinan lumingat kapal pundong masaw.
1: Pabukat kau, makapanai kau kia roro raiti, yogina oro kupi ratanati kapam hari kopi sedunia. Ondo iyan takon kapam ramayon pogonong kasa aribulan sila kamopor ra pogonong bilor. Giti rasaba libung tenom niak mauligan kosan ra rondo payo intok rasaba ondo mampaing kual ra ingkual kapam produk kopi. Jadi amun maka keluargan kau liliwa mangkinamra kupi tenom mabulinya kakau mongai ugar-ugar giura taman pertanian Sabara lagut seberang tenom. Kan sayan memparamai oro kupi ratanati kapuam hari kopi sedunia. Am kita mengenapia rondo pembelaan yogina Persatuan Sokongan Keluarga Kanak-Kanak Disleksia Kota Kinabalu kulimanin mengatang ra rondo inatangan ininggalanan ra Disleksia Awareness Day Talk and Workshop 2026 ginoraka talu ari bulan sila kamopor 2026 oro ka onom rajam ka siam rasuswapti sukura ka apat ramai ti Atangon giura Perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Tanjung Aru amun masaga maya kapuam mokondora atan-atan pangkuatan pasal raina tangan ragite mabuli WhatsApp ra numbur umang sa sa sa tulusa limo onom siam balu disleksiati rondo marwol yagina sasangulun ondo mokondora kapaganan koson mambasa manulis makarati menabit kapuam mengeja am menguntop kapuam mengira. Rasno kita mkona pia bilin to orang-orang takau dan dengan tora bilinin lo rondom rarai tikusan itu dari Nancy Lian kan saya nara rondom hai kono hai Nancy Lian kan saya nara rondom. Am kono nak rangan takau i Paul Irik nang atora bilino kono kan sayan rarondom oro ka apat DJ am rangan-rangan rasa ba BFM mon soi kono paring kunangan i Paul Irik kan sayan rarondom. Ais nang ngiring takap rondo rimbai intori marais tingkalor lawo kono yak. Ini ngontak kau.

Kita kau masalok pakaran raka suangon inum ratimu nakariri timu ramapalo intora timu ondo matamis onom suku balu nganggala songoro maukop noyo ka inum ratimu nakaririti magilong nyakra imbor amka tangan rusa sangulun kesen mangaru rakali gagandu inan malungan ka nakapandai kau kia manginum ratimu nakariri maka sel rasukatan ondo rinagunyak mabuli mangkinibit raka paganan dukali gaganta kau mulu pio bubua ondo jajalin bagu mangandoi manaring ama madir ara limpak rutimu intor ara kinio kabalu ratimu nakaririti pun dukali gaganta kau suang nano matang nyakaran.

kita mengkona pia ronda pembelan. Ia gini ronda merasa suap kesalulan aragu murut mengkondo ina tangan pakitakan rarimbai. Paring kunangan nanginin reka salulan aragu murut, kesalulan aragu murut neka suku na yora pomporno. Jam ka tulu ronda merasa suap kesalulan aragu muruti mining min saguli. Aku i Dexter Asidi mambilin paring kunangan amkan sayan ra rondom. Ruo rimbai kosun pantuleran takau rondom ragitia mengining takapeo rimbai kesa entor i Chin Zi Shuyen gogot kalo tumalikur rimbai karuo entori Anji Afira Laiji insan ruo. Ini ngontakau amkan sayan ra rondom.

0: Assalamualaikum kepisanang ang tatuang tabi Malaysia Madani Baina kinong ho iti kabar anok yunon Pulumbuson ko Albia Justin Kapagulutulo.kabar Mahasiswa papatilambus ka pamaruanan pogun Tumanod korotion MA 693 Sabah mananwalay pagititimungan ICAAPD Kabar poimpano Mahasiswa apatut karati susuyan penuridangan Malaysia ompi batasan Malaysia hopada mesiam onom no pada maktalu ME onom no pada maktalu Maikano papati lombus kepemuranan pogun om minggi sem manganud hak Sabah om Sarawak Kuma dua bayan Menteri Sabah Dato' Iwan Benedict Minaberos kemulakan menungkus tanggungan. Menalasai hal kompit ME 693 ditkakal ide suang rundingan id piolitan Perintah Pisempuruan miampai Perintah Sabah Om Sarawak. Nakaintalang daw mahasiswa Binariti mila maganud bagian ide suang pemilihan sebagai mengundi om mila nagi sumili sebagai tulun mengirikau nung tumanud keaturan dit pinatatap. Minaberos yau dilaseran nasili puru panel simposium mahasiswa Borneo aspirasi MA 693 id University Technical Melaka. Ababayan nanjur do kaisan mahasiswa anak Sabah om Sarawak dilo pinahimagon di kumodua Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datu Dr. Muhammad Yusuf Abdal. Sabah Osili menanwalai pagititimungan sempamagunan kumaho pada malu ASEAN Academy of Preventive Dentistry ICA APD 2002 pada menam. Ababayan papahampit lebih 2 pada tulun menanam boros mantad kepada mesiam pagundilo wakon ninggi saman montok papagirot pagilangan pengilagan ang pemagampian kalidasan Nipon. Menteri Keburonan Kanduan Kalidasan am Katarunungan Magigion Datu Julita Majungki Minaberos Kalidasan Kabang Napo nga apatut okito sebagai sembogian mantad hal kalidasan am Keburonan Sosial. Pemagampian Nipon akan kenapa pengobatan klinikal nga papahampit belajaran kalidasan pinsingubasan mamamasi olidas akses kumad katarinan Om kompiton aparagat magigion. Minaberos yau dila id ICAAPD 2026 id Kota Kinabalu. Teks beberosan daw binasa di kumo dua daw Datu Rina Jainal. Bagi titimungan nila magi beberos karait hal pemagampian Nipon tulun nalohing. Pengilagan mantad sikul om ninggi saman meningkod mantad managirit om pemagunan web. Kepohoron walai tanaru murut om lansaran ida kekadayan kemabung tenem kanu pepegirot pemiaran kobasanan om tungkusan om mengungkap kesiwatan wagu ida suang keburunan ekonomi magigion maya pananaman rusak. Menteri Keburuanan Labus Kekadayan Sabah yau penegi adun kemabung Datuk Rubin Balang Minaberos kemilan penanaman rusap masagan seriukon maya pisau kedungan miampai rakan strategik mantad Guangxi, China. Kompitna mengilau tatana mandit akasudong manpai magato sebagai tadan ekonomi. Pisa kedungan dila mengungkap kesiwatan kumad magigion kampung montok kehompit ida pemutanaman maya penginsamakan. Pemutanaman kontrak miampai magigion mantudukai mananom om memagampi tetanaman rusak. Minaberos yau dila ida babayan kapatahakan purujik keraja memengawalai tanarumurut om lansaran kekadayan kemabung tenam. Sabah Electric City om PDRM Contingent Sabah Papagirot piso kadungan id suang papaingkawas Kapurimanan katingaligan latirik lalabino id tanga puro pulis dit papapanaw karaja. Ninggi sa Mandila pinagirot mayad ababayan taklimat kesedaran, keselamatan berkaitan elektrik id longkod tupis pulis kontingen Sabah. Kapailan maya pointo ka amid suang piramutan dilo tinanud 300 puro pulis. Wukun hal dit pinagi peperasan na po nga mangilo kaligaganan latirik, kaligaganan akaran, omlang pangilagan ontok papapanaw karaja. Kapailan pinalambus di mangungulod wanan kaupisan kalidasan katingaligan, ang kuyunan pasarili Sabah Electric City, Dayang Farhana Muhammad Nor. Kapagulo delegasi Sabah Electric City binayon di Boyon Tupiser Executive Daw Datu Insinyur Muhammad Yaakov Jaapar pinaparo nagi katumbuluyan tapantang kumadi pasurujaya pulis Sabah Datu Jauti Dikun. Piso kadungan nila na pangamontok manakadung ningisaman papain gayo pinsingubasan katingaligan latirik itanga agency kaparintan om community.
1: Kabar diti semalimbau mantad Sabah BFM kesalimbahan Boros Dusun.

Isa premis kakamot edinanda ida suang pemerisan dit pinagirot ida kayunon kakadayan tawaw ontok dit akonihab. Pemerisan pinapanaw da santinimungan tupiser pagirot kuasa KPDN RAN Tawaw. Penerukan kumad memadagang premis di lanoko kita babarang dit pinakito montok pemadagangan amu pinatanud tanda gatang tunoy irad dit pinatatap. Dudumagang premis di lanoylan minamonsoy kasalan ide siriba akta kawalan harga om anti pencatutan 2,000 hapodamiso. Damot di lo KPDN RAN Tawaw pinapanaw pemerisan kumad stesen tumaw id poserili Tawaw. Mantad hasil pemerisan nakakita stesen tumaw, pinaposedia peti embuk log ketumbuluyan KPDN. KPDN Tawaw pinapoylo pemagantangan batilombuson manpoing kawaso montok menantu ponon sunudan keaturan o momogompi kegunon momoguno. Montok paparo ekosistem penginsadan dit labi ogirot am kotilombus, Sabah Fish

Tutan Kopio montok papagirat ekosistem pemerunan penginsadan Sabah. Mangungulod tagayo Burhana Ja'far Minaboros inggi saman papaburu pemerunan menginsada akon kena pamontok no hal pemadagangan hasil rahat temudno nga apatut nagi magontong pero mutan pemerunan kampay no kususukupan om kakamot ditman guno do menginsada. Minaboros yaw dilo katalib minangoy ontong premis mamadagang kakamot menginsada id jalan pasar Tawau. Naboros di Burhan Tawau kiharo kamilan tagayo ida suang sektor menginsada. Montok dilo, ninggi saman papagirot pemurunan dilo da apatut man pagiroto. Maya piso kudungan, magisusuay bogian. Ida pumupusan suguta kukagu ititulo dot kabar-kabar. Mahasiswa Papati Lombus ke pemurunan pogun tumanod karotion ME 6.3. Sabah Mananwalay Pagititimungan ICAAPD. Ingka ka nakabardot pogun nulo di Sharon Raymond mantad section Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani.

Dari ko kapisanangan na tutuang kapisanangan makinang o kagu di tika sa limbahan at ako ang toko tuang tarot kaapat kaysa datulan at ako hapa di titon doon na ribu at doon na pada manam yata dari ko ijaswang toko na di titulan at ako hapa antak di titon doon na ribu doon na pada manam yata dari ko at umbayan ako itain sanan dat kaya nan hiti idapagun dat ako kataguang di tirasam tasapo untuk adit misa sedap di bayno minta mereka ay sesuai kalansanan kumayan dot tamangay toko at katingaligan mantok dot atingalig toko kasasay hamba dot inailan untuk dot impuriti nga pipiro kinayunan kumayan dot nantakan dot aluyud bah mantok dot manimpuniti kasalimban toko sinding manta di hari kunjan ido si Sutanan Mantadi Nelson KBET Sumandak Rumandawi kanau kinong hatokau.

Microsleep teka konserap teruhai, teka katutak napa nga isa kantakan selinaid pipira saat gisom talun hapat saat ham kawayawaya ditih kapungunsob dat aw kanur memeriman dat dariang teka aw kapuriman dat teruhai. Sakira kataguang kan megal ditih lelebih na serapa panau dat kereta lebih pa kapia papahampi jentera di tangga gaya ngalo muslimusan dat memansin isa lang dat managak sedap tu Microsleep teka konserap teruhai napa nga kaligat gagan am konsub kantakan dit aw senang montak datan sendiri am nagi tulun suai.

0: karalanan katingaligan loterik pagulod antakan liw.
1: Pagulod mo dali, tutuban palay di it panikidan na tagayo it papan kapatikidan. Tantuan, dot irina po ito yung sanan suwis nga natutuban om sakaton ipalam ginaris kakamot loterik mantad soke. Pondalian it kakamot nga with loterik it kayanon dit akaas. Harawalay dit pinasangan do suswangan pagar loterik tiko solar panel. Paswayan itadon na panikidan loterik dilo pagulod mundali.
0: Karalanan katingaligan loterik masad antakan liud.
1: Kada kotopis dit kakamot loterik teko cable loterik dit na korondom id uwaig liud. Instado na mantad kumaw teko sumalag dat uwaig ikoyanon dit po in somok miampaid wayar loterik. Nung mingkas ginayad uwaig om kadimpot dit wayar kikaran nga milahila dat kakaran tulun dit po in sosok dat uwaig. Instado na mantad mulok koyanon kiwaig dit po in doros dat wayar loterik di naputut teko it naratu itana teko idwaig. Kadain sa makay, teko pawaliho wayar loterik dit naputut teko tarigid loterik dit natipo. Paruputo kumad bagyan kikuasa do tasisikap sa kiranong kakito ko dat wayar loterik dit naputut tarigid loterik dit natipo teko nung antakan tapoy id pinamutan utility.
0: Karalanan katingaligan loterik sarad onanos liyon.
1: Pauhoton kumad bagyan utility montok mangilad ning kakoton kapoputan panikidan loterik nung kakal aw nakoput o panikidan loterik. Tontuon dat irina po ay Swiss tagayo ipapan kapatikidan nga tutuban pagulod mamorusi kakamot loterik teka wayar ngawi idwalay montok mangalad akaran sara itbagyan utility popoput kawagud panikidan. Tontuon na dat irina po ay kakamot loterik nga patuhon papagulo teka parisaon sanongon teka tisan papagulo datulun kero toilan tandua mila padat gunon teka aw.
2: Ya teman ikaw kapelan haki guna lalabi pantok dat timpu dat hara dati antakan dat iti kemen dat luyud antok dat timpu diti kita binaikaw. Amnunuhit labi kiguna to binaikaw kumado kayo id apangyon dati id kayunan dit aduyah dat aluyudan nga yah kumayon dat rumamut bagyan dat aki kuasa nung antakan dat kaligaganan kita binaikaw ara dati kinayunan dit antaban amok mila wayaan antok dati impuriti naluyudan nga mila rumamot diti bagian dat aki kuasa mantok dat makianu dat panghupan. Tapi ka witi kapulan nagata antok tada dot aswa batadao dot ako limo kodua hatulan dot kohapa diti tahun 2026 itigatang lasusugata siam ringgit apat na hapa desen sa kilogram. Gatang lasusugata siam ringgit apat na hapa desen sa kilogram. Itigatang katakapingan ang nauhu bagradat ako iso 5 ringgit 66 sen sa kilogram. Gatang katakapingan ang nauhu agradat ako iso 5 ringgit 66 sen sa kilogram. Mitigatang kata kapingan aw na uho bagradot ka 2 o 4 ringgit turun na para manamsen sa kilogram. Mitigatang kata kapingan gradot ka 2 montok dit amun na uho 4 ringgit turun na para manamsen sa kilogram. Gatang kata kantalan gradot ka iso 5 ringgit talun na para masyamsen sa kilogram. Gatang kata kantalan gradot ka iso 5 ringgit talun na para masyamsen sa kilogram. Mitigatang kata kantalan gradot ka 2 4 ringgit apat na pada masyam sen ada sekilogram. Kata-kata kantalan gradat kedua apat ringgit apat na pada masyam sen ada sekilogram. Amin tiga tangkata sikarap seringgit telu na pada menam sen ada sekilogram. Kata-kata sikarap seringgit telu na pada menam sen ada sekilogram. Ya tapi nika wila negatang negata mantong tada dot aswab binalabus mantad ketinanan pemerunan kata-kata Sabah teka iti LIGS. Ya tapi nika pada mata luminit pagulu lumang tak kemai jam dat aku madua maka pagulu dilo iti sining pamalis manta di Edward Tundoy iti tempos yuk boros melohing.

kada kondos.moy pinkaaw.liyot. Waig dit alabaw kapangintana dat aw takaw kailot kawayan saralam id etana taika kaligiganan dit kawayanan diri tuhara dati tongkurun dat waig. Harus latirik nga lo bidasonong dat lumuyung idwaig dat liyud dit naramasan dat magisusuay at bahan kimia. Liyud, nadalahan karamos tukiharo ang magisusuay rinomos, tayam, ham maningot dit narulun dat liyud. Pamahal diti, kapunatan dat hakod nu mandiyo sa koo teko kakota. Intang-intang matanak di kayo, kadapulag lo sa yolo dat may pingkaaw dat liyud.

Kementerian Sampagun KDN pensedia meneguang kantakan liud ginaris kasampuro katingaligan at tamangan. Apat lang agayo guna mentok katingaligan. Paiso, kailan kapasarahan. Mangilag kapailan tatapot mantan bogyan kikwasa id kayanan dit abing liudan. Umadwa, sumadiat mundaliw. Pasadyaan mantan tangutubat ang dokumen. Kopisan Manunakadong Malaysia Pensadya in Longkod Baudelian Damot PPS Kotolu Alayan Karatan Kada sebarang lukliun Asli Tagayo Kopisan Immigration Malaysia Pensadya Kumaraja Muntok Popondaliw Kaapat Tutuban Suis Tutuban en Sarang Suis Menterik Muntok Magalait Akaron Kotingaligan Masa Meliut Tenggungan Tain Sanang.

untuk meliud. Kada pamain-main teko semua borong nak meliud. Pakai peninggalan tinan jaket ketinggalan nung haruna masad operasi pepaundali tulun naliudan. Sikapa nung mesuai telidang nung semina borong kena liud. Wogan longon terima manamong kebarusian tinan. Kada pamagunat uai liud pembarusan tinan. Kakamot teko sa kanan. Terima memegunakan waik terlidang teka waikit putul mentok inuman komok takanan kakamot tinan. Terima telanan longkot pondolihan main autinongan dot tegunok tikus. Memegunakan peninggalik tinan masum mengilanan walai peserili serat ketali betliut. Sikapana may pakiubat ng sagitan na isang timpun na mga pagkadaw sa rakatalim karaja mengitanan walay.

Nung kayananu asarud aliudan, asanang dat pasadyaan at isa kantung tarawaraw, it mila menguhup dekat patilambus kapasian, gisam karikat turun hapadam 2 jam. Nunu it maan paswanga, asanang ba? Kaisa, tangarasuk, kasut, kobog, amrasuk ko tingaligan, mantak maningalig, it magisusway o kawayawayaan. Kedua, wisel, sebagai dat pamisunod sera makianu ke penghupan. Ketelu, dokumen tengah pansel, painsuang na kad kain tutunan, pasport am kad ke pengubatan. Kapat, waing, sekurikuri sembutul mantak kegunaan tarawaraw. Kelima, telepon am powerbank, mantak magantap aputut piramutan. Keenam, tusin tunoy, apansal lalabid serad aw milagunaan na sistem elektronik. Keturu, selait am betire, mantap kegunaan serad atuang tega putut at latire. Kawalu, kit tarawaraw, tubat am kakamat pamarsintinan. Kesiam, takanan dit alai taraag, sebagai takanan damat karikot penghubupan. Am kohapod, radio, mantap magano penansunudan kawawago. Kantung tarawaraw diti akon ke pangindarasi nga montok lang montok-ontok. Masadya kantung tarawaraw am pawilihan it kayanan dit asonong magano. Kantung tarawaraw liud au kiguna kakitanan nga serat madliud kasandihan kapiyo ginawa.

Ya, tapi kau jam kau pada talu na pada misa minit ada tatuang untuk datu bana ni tiga kali kau id suang dat apa bayan apa perang sining sining datu wagu miti kau pelan lah tapi nai kau aku pegulu orang atau kau iti sining datu wagu sumusut diti iti kau pelan kerana iti penganjuran convention integriti tadbir urus anti rasuah kita 2002 pada menam man poro untuk kau enam kau turu datu landat kau pada diti tahun 2002 pada menam id SICC Kota Kinabalu. Yah, iti kita teka convention integriti tadbit urus dan anti rasuah. Yah, man boy maguna convention iti tapi naiko di yang amat berhormat Bayan Menteri Sabah Dato Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor. Patut naiko sinding wagu sumusuhu tadi ti isa sinding ngaman tadi ay Alice pinampatan di Moren alias Ren sekariti meto benda kau insan po kumada kayu di manupo dati sinding id boros dato kau nung milo-milo nga sampipyo da kayu boros id boros dato kau kito pinay kau nung milo-milo nga asyam na pada 500 na po nga id suang boros dato kau mantok dat mamagampi diti boros dato kau. Pada pening kau sinding manta di Alice ditih pinin tutunan dari piupusan.

Microsleep teka konserap teruhai teka katutak napa nga isa kantakan selinaid pipira saat gisom talun hapat saat ham kawayawaya ditih kapungunsum dat aw kanur memeriman dat dariang teka aw kapuriman dat teruhai sakira kataguangkan megal ditih lelebih na serapa panau dat kereta lelebih pa kapia papahampi jentera di tangga gaya ngalo muslimusan dat memansin isa lang dat managak sedap tu Microsleep teka konserap teruhai napa nga kaligat gagan om konsub kantakan dit aw senang montok datan sendiri om nage tulun suai.

Talon si Napo nga isa tanam tatamaw dit agayo agatang id kaganaan dat pamarusapan takanan am nagi kalundusan. Talon si Napo nga minan gunod manta dit pagulupo am magigin masir am China na at tinaru id pamagunan di kitailaan tagumu kagunaan dat talon si. Kawayag kondalihan timpu kagunaan talon si Benedict nga nakondaliw nagi. Maya dat kinangkakotan dat teknologi talon si minana diwensoy megal da capsule Romumuk, krim, ham, nagiwai.

Pan Sinurambi dit entutunan lagi Tambunan Viewpoint Pensumpakit Kampung Dalungan Tambunan isa pakawago kayo ng Tutambulian at Sabah. Wakida tulit kada Zanderson pinili sebagit kawawan saya pengimpan diti winan saya kikinawas taluloting om winan saya mantar bosi om kiwatik paring it kentutunan watas tambunan. Miampai kinawas sepedam 4 meter pengimpan Sinurambi papakita kelumisan watas tambunan nulo kinabalu penong kasaban teka masad asanang kawayang ayatawan kelumisan taraw tumunab om tayub tangus mantan Banjaran Krokot.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2000 2000 2000 5000 ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2000 2000 2000 5000 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama pepohampit reformasi belajaran kepegulu maya magawit penginwaguan kiguno maya koin tutunan keperegisteran tumanud kasagaon kinawo montok kesuangon kumah daraja koiso.

Kada au memaduli keligaganan luyut, tentu no do kasasai ko opoduli. Karait ko ngayad tawan om rontop wai. In sedua tanganak mantad kayanan luyut, om ilagon mozu teka sumaborong bawang untuk timpu rasam tasapau. Poso dia kit tarawarau lebih pogulu, om tenudok no, penuhuan bagian kikuasa nung pokyonuon mundaliu. Soroho no, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan keligaganan, romutono piromutan, siam-siam-siam tersisikap. Pisokulungan dit ogirot, miampai tokau mengingkuri keligaganan. Pagulono ketinggaligan nyawa. Pason, mantad kopisan bumba, om meninggalik pogun Sabah. Kailo kenangku, mamanaw gakod mitilambus kanu papagaras tundundu am kapangingkuri kaligaganan turwol kardiovaskula. Kapanguhup ilo papalamus raha, mengingkuri rontob kinawas raha am manamong rontob kolesterol.

Kada au memaduli ke ligaganan luyut, tentu no do kasasai ke apaduli. Karait ke mayat tawan om rontop waik. In sedua tanganak mantad kayanan luyut, om ilagon mazu teka sumaborong bawang untuk timpu rasam tasapau. Posediau kit tarawarau lebih pegulu, om tenudok no, penuhuan bagian ki kuasa nung pekionuan mundaliu. Serohok no, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan keligaganan, romutono piromutan, siam-siam-siam tersisikap. Bisa kedungan dit ogirot, miampai tokau mengingkuri keligaganan. Pegulono ketinggaligan nyawa. Pason, mantan kopisan bumba, om meninggalik pogun Sabah.

Ngao kumaraja kada pogi som olihuan manamong kalidasan nung alain pirikaw mumbal tumungag teka manguyat datinan manikid sanjam kada liway manginom waig dit kabagal mangingkuri ti numan dit omis o mamilita kanan dit olidas undorong matuturuhay mantad screen computer montong osodu montok mangingkuri kodiponon mato nunuhit lebih kiguno uludok kasasokon pamusarahan to susuno umuhobo mendorong taruhay om gumulit kumaraja miampad lebih oporokis tinan olidas pamusarahan oporokis karaja nga lebih produktif.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2000 2000 2000 5000 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2000 2000 5000 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Popompit Kompetensi Digital Om Kotoronongon Menikid susumikul manting kanano mama gampot rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio emosi om physical dit osono. Popo do bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot dit okoring kepegawit ilo kasaraban dit agayo. Ting kedo kuwayo-wayo pupatam lebih bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono mengulok popo bungkusan okon ko jaminan nopun sono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan memunsuh kasaraban. Kada pulo goso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh osoron ketingaligan tungungan tokaw tainsanan.

kawayo wayo osonong osuhatanan isa kawayo wayo dit au adalan idesuang mangadang teka maganudlang dit manalikod tulun suai sebagai pinsing ubasan ng pamitanan kawayo wayo osuhatanan idhal kawayo wayo kapusyon om balanja mangulod ko sinan to susunong magkikit om au kolobi papalabus balanja tumanod dit kauhangan idhal ko boros-boroso om kawayo wayo mimboros to susunong om amu popo kito-kito kolobion idhal momonsoy kinautuson momosoro waya lang dit onwon kumadtulun suay miyampay ko tuson dit nawonsoy adang om otoronong montok to insanan bogian idhal manamong pangakan ngakan om kalidasan maganudta kanan om tinumon med osuhatanan montok manamong kalidasan tinan miyampay au momirubat.

Itimpu adalah angkalasu linasu ikerita milo kensawat in lima pilipat itimpu 4 minit. Hantakan diti kaligagan tomod lalabi no kumatangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kitsuang dat kerita melongpa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintang trikahon idalikud pagulus maliwan teka pangob dat nangaban. Perputat tumilambus kumaan pagirekwasa tinantu nung kakitad haratanak nawung id karita.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 Yoginil Pulan Strategik Boy Mawar Onot Namalit Pulan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2026 Tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama Yono reformasi pendidikan awal magibit abal pagu ono matang merapa poligan na pembatikan muara tahun 1 rata segan dalam

Balai Operasi Sir Razun Slamet Timur Sabah ngamagalung ra kedaulatan am kamian rupa magunan. Visi nano ikinyo mangaru ralilut siramun Sabah rayu semalungan monsoi am berdaulat. Kosan manaboy ra misi nano ikinyo maningganai ra kandoy keselamatan maguyu rangangai agensi. Kuayan nanirangan nati yakinnya menalingapu rabal ondok mempajajau rekan sayan mamandak rakalatan sor rabalitan amma galung ramamagun amka tangan rupa magunan. Kamian kapam keselamatan kandai matang takau ngangai.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 2035 Rondo Plan Ratimpu Awar Valirno Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2030-2025 Ratemano merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Itu nak kayak nyo papasingkatan katutunan pangindakuan raru-rahu pahayaman rarahu Melayu amrahu Inggris rasikulan ampapahintalangan ranilai kurikulum maya rapringkat.

Aka pandai kaki. Daerah Tuaran, Rondo intara daerah Kainsa Inuka bernegeri itu, ondo inayanan nasuangan ulung dusun nambacau. Daerah itu nampili rakuda, nasau ke tetandu papaintalangan re daerah Tuaran. Daerah Tuaran talu ngoperam 4 km taweno intara kota Kinabalu, rahayono 1,000 ngoperam 6 km persegi, nasau kera intok sasailon muai rasaraton Nusabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakaran king nulua pasandong, ondora wahuli natutunan yak nuna suangan rahitu, raino nasauk, ra intok akabunduk rahuang nu anambului, intoran dalom am lusarnu pamahunan.

Sengian nopo momohi tokou kegaganapan, tantu okita tokou dekiva painsuat do guna sebelum, om baik sebelum. Na koyoko nangku, dudu vodino nopo na disuvai guno om tuduvan. Guna sebelum, use by or before. Guna sebelum, use by or before. Tadau guna sebelum, kilati tadau tauvi do teiseiso produk dino. No omohing akanon. Ombak o produk iti, om au na di miho akanon, katahimta daw no komoy, om mositi patamon. Produk ngawi dino, miyagata kanon i osikap ombak. Om au apatut po pion hide, miyaga daging, susu, cake, luti, tontahu om susuvay po. Baik sebelum, best before, no po. Na, vinasi produk pintantu i miho po akanon kisam oikot tadaw i nokosua. Kakal akan o produk iti nung aiso kosimbanon votik, loso ombongi katahib tadaw nokomoy. Ingkuo po na produk iti au no di kawasa pobohizon katahib tadaw nokomoy. Sebagi po mitanan takanon pinsuang tin. Danino, umomoguno taba om omohi

0: Kopi Vosian, Tabi Malaysia Madani. Baino kinongon ide Ziti Abal, mantad Saba VFM, pohambusonku Izo Elis Marius. Kapaguhuna po nga tuhudabal. Mungi ngina bos, papatihambus kapamuanan pagun tumanud kapamulatian ME onam nga padam tahu. Sabah mononampuan piti mungakan ICAAPD. Umbayno kinungod ide Ziti Abal, poingkunop. Kiguno o makikinap bos, kiguno o magiginap bos do mamalati susuzan kinapunoidangan Malaysia o pidondian Malaysia o padam si Zam o nam nga padam tahu teko ME o nam nga padam tahu may dakanu papatihong bus kapamuanan pogun o nagi mangumahig kapatutan Sabah o Sarawak. Na boss di Kumdubo Zone Montilik Sabah Datu Iwan Benedict sinakagon tamuhok tumungkus tanggungan menguhan ahal kogompit ME onam nga padam tahu ikakal doid pilundingan piyahatan kapalintan pisampuvan miampay kapalintan Sabah om Sarawak. Isuda panogi Montilik katundan kapamawanan kapangindapuanan om padsakazan Sabah minabos sinakagon tamuhok tumungkus tanggungan menguhan ahal kagompit ME onam nga padam tahu ikakal doid pilundingan piyahatan kapalintan pisampuvan miampay kapalintan Sabah om Sarawak. Kadisido, makikinobos dobaino kavasa mamung daid pamihian sabagi mangungundi om kavasa sumivat dumadi makipihi sopamah naganap kotulan kapakyanuan di pinatantu. Pinobos si daiti diontok na dadi pu panel simposium mahasiswa Bonio Aspirasi ME onam nga padam tahu id University Technical Malaysia Melaka. Babazan nazu dokaisan makikinobos tanak Sabah om Sarawak diho pinatimpun di Kumduvo Montilik Science Teknologi om Inovasi Datu Dr. Muhammad Yusuf Abdal. Sabah dumadi menonompuan pitimungakan sempamagunan ke opadam Vahu ASEAN Academy of Preventive Dentistry ICAAPD duvang ay buh duvang padam anom. Babazan papagompit hobi duvang apod boss matad apodam si Zam pamagunan diho o vokon hang papavakas panahaban o pertamangan kohidasan konipanan. Na boss di Montilik katundan konduan kohidasan om kapagangan tuhun Datu Julita Majungki kohidasan kabang kiguno intangan sabagi sombogizan matad ababazan kohidasan ginumuan om katundan sosyal. Pertamangan konipanan o konko kapungusapan klinikal nopo nga papagompit balajalan kohidasan, katunudan kaposizon o hidas, kauhanan kuma kotinanan o mnagi kagompitan tupulokis tuhun magigizon. Pinabos si Daiti kapiyandot ICAAPD duvangoy bu duvang panam onom id kota kinabalu. Pason di sido pinahambus di panakaday Montilik do sido Datu Rina Jainal. Pinabasan nogi dad piti mga kandiho o ahal pertamangan konipanan tuhun nungohoing panahaban mazaid sikul om nogi hang papatingkod kanangan monigup om pamagunan VEP. Panuydangan hamin tanaw murut om lansaran id kakadazan kamabong tenom kano papoing kavas kapamagampizan kaubasanan om tungkusan. Om nagi mangukab kasivatan kavavago dad katundan ekonomi tuhun magigizon maza pananaman tusap kaubasanan teko herba. Nabos di Montilik katundan habus kakadazan Sabah isida panogi adun kamabong Datu Rubin Balang kasivatan pananaman tusap kaubasanan herba diho maso no papanaon maza pisakadazan miampay kaluang pointantu maza Guangxi pagun sina. Kampay mangintutun tanom ikasudong do pabuon sabagi on tatanon ekonomi. Pisakadazan diho mangukab panogi kasivatan kumatuhun magigizon kampung do mumpazat dad pamutanaman maza koin samakan pamutanaman kontrek miampay pointahangon kumatuhun magigizon o kalahalahano pananaman om nagi pagtamangan herba. Pinabos si Daiti dadababazan kapatakan projek kalaja ngavi mamangoh hamin tanaw murut om lansaran kakadazan kamabong tenem. Sabah Electric City om PDRM Contingent Sabah papawakas pisak adazan papoing kavas kopyumanan ko mahigan lotilik habinaw mantokpu nga vipulis ipapapanaw kalaja idgana hang diti papanaon maza babazan ponon sunudan kopyumanan ko mahigan kagampit lotilik idhongkod upis pulis Contingent Sabah ponon sunudan imitubong mazahazagan diho namung dotahungatus pu pulis. Vokon tuhu pinipasan na po nga pangintutunan kahiganan lotilik, kahiganan oy man daway lotilik om nagihang panahaban doontok papapanaw kalaja. Panonsudunan diho, pinahambus di Monijol totua kopisan kahidasan ko mahigan om kinoizunan posahi Sabah Electric City Dayang Farhana Muhammad Nor. Paghuy di no, tinimungan Sabah Electric City, binuan di mohoingan upisal executive diho, Datu Insinyo Muhammad Yakub Jafar, tuminambuhoy kapantangan kuma di guluan pulis Sabah, Datu Jauteh Dikun. Pisakadazan diho na po nga montok manakadung hang monginghab. Kotonudan kumuhigan lotilik day tatanga ijan kapalintan om tuhun mogigizon.
1: Kakal ko po, makinango abal itogun.
0: Abal na pariti nga sumuhimbaw mantad Sabah VFM kasahimban bos kadazan. Iso kaday kakamot nontok compound dan pamulisan ipinapanaw idpasoyhi kinaisunan kakadazan tawaw diantok kotahungapod vuhan kosizam. Pamulisan din no, pinapanaw do iso tinimungan upisol papabakas kuasa KPDN lan tawaw. Ponezukan kuma mangingida po kaday no kamoy, noihan do kakamot ipinakito montok pabohizon au nadakatan tanda hogo miyaga di pinonuan. Mangingida po kadaw no kamoy, noihan do pinapapanaw kahasan idsibo akta pagtamangan hogo om anti pencatutan duvongay bu apadom si Zam. Namatiho KPDN lan tawaw pinapanaw nagi pamalisan kuma stisin tumaw id pasayhi tawaw. Asil pamalisan noihan do stisin tumaw diho papatonda kaban om buk paswatan kotambuhuzan KPDN. Pinapoyo do KPDN tawaw do papoyin kavas pinapoyo o KPDN tawaw do poin kavason o kapuambian montok papatanto katundan undang-undang om nagi mangumohig kaunalan mamamaguna. Muzo doid kapanuidangan ekosistem panginsadaan ihobi vinakas. Sabah Fish Marketing Sindiran Berhad Safma opulokis minsomok do mangingisada montok mamalati pokyonwon toto tapot doid kapabakasan ekosistem pamaunan panginsadaan Sabah. Nabos di Monijol Tagazo diho Burhan Japar hang manunda pamaunan panginsadaan au apatut do munay na nopo ahal kapabahizan asil dat. Nga kiguno intangan toinsanan pionitan pamaunan kampay kauhanan om kaumatan igunon do manginginsada. Pinabos si Daiti di kahapas kuminakap dahil kaday papabohi kakamot panginsadaan idlahan pasal tawaw. Nabos bago di Burhan, tawaw kiva kasibatan tagazo dahil bogizan panginsadaan. Mantadiho, hang papabakas pamonan no kamoy apatut na papanaon maza pisakadazan mogisusuvay bogizan. Potihang buson do Sikul Sports Malaysia Sabah SSMS do papoing kavas ning koton dino sebagi hongkod kahantazan spot pagun. Nabos di kemudubo patunod bogizan paghudan Sikul bogizan paghudan Sikul sa sanganga daw Kementerian Malaysia datin Zuraini Abu Hasan kinahantazan monininto susumikul SSMS pinapakito katundan imiadang dead spot balajalan om vinakastinan. Dad gaganaan spot, moninintogu sumikul SSMS, pinapaswat ko mungan id nazatan sa pamagunan, kampay no id Australia, Japan, Korea, om Jakarta, po ompus, duvangoy buh, duvang padam onom. Nangazan id galanggang mamanaw, mipahud miyampay kahantazan balajalan, moninintogu susumikul, miyampay pinapaswat grade miyantay sikul, apatitik himong padam duvo, montok SPM, duvangoy buh, duvang padam himo. namot atus piatu susumikul Pra University SSMS kosudong mengaput penginabasan kumaid sinikulan balajalan takavas. Kanta zandiho papawakas pemusavan SSMS maza bos slogan SSMS School for Future Olympian. Pinubawas si datin Zuraini iti diontok pinapatimpun apresiasi kahantazan SSMS duvongay buh duvongpudom himo id kota Kinabalu. Kalamazan spot piahatan wilayah teko Kinoizunan Pesawi do baino gumuhi papaswat susuzan miampai ke ponjulan mahik Pesawi ko apadom tahu tumimpun ko tahu gisem ko enam Wuhan ko apad iti. Kapamasi wagu ino kaubasanan spot inadadi impon toponsol montok papiso pakakalaja iyasan Sabah matad magisusuvay Kinoizunan. Kuang habih mga tustuhun matad onom Kinoizunan iyasan Sabah domamung dan magisusuvay babazan spot. Vokon spot dahid piboyan na po nga futsal, badminton, bull tapapon, petang, pingpong, dat, pickleball om kerom. Ipatunod di Yayasan Sabah Datuk Sri Dr. Gulam Haidar Khan Bahadar bisa sama papatimpun Pesawi ko apadom tahu diti untuk kaduwa Wuhan ko apad id gelanggang vahu kompleks spot Tun Adnan. Kepunjulan mahik kalamazan no kamoy ako nopo mintong papakinam kavakasan om kahigkangan tinan nga papavakas pionitan pivosian om nagi sunduvan kalaja songin timungan dumapas Kinoizunan. It pampusan kinangos wikit tuhud abal. Mukiki na bos, papatihombus kapamuanan pagun tumanod kapamalatian ME onam nga padam tahu. Sabah mononimpun. Sabah mononimpuan pitimungakan ICAAPD. Ingkani ti abal mantad Sabah VFM. Abang laparitingan nuhud di Sharon Raymond mantad bogizan berita iwal semasa om pinadahin di Juliana Andreas itbos kadazan. Salam Malaysia Madani, Kopi Vosian.